0: Mereka pernah membina hari ini. Kini tiba masanya kita meraikan mereka sambutan Hari Warga Emas 2026. Pelbagai aktiviti, pengalaman dan kemeriahan menanti. Dan ayo sertai Fun Walk untuk 2,000 warga emas terawal. Kerana mereka disayangi, negara lebih harmoni. Jom raikan bersama 3 Oktober MITC Melaka. Kita jumpa di sana.
1: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Yo, dengar Fem ingat sampai bila-bila. Tepat pada waktu ini 8.12 minit pagi kan. Jadi untuk waktu ini pun nak kongsikan info trafik. Kalau kita tengok dekat Plus setakat ini ada makluman kemalangan berlaku di kilometer 290.0 arah selatan dari Southville City ke Putra Mahkota. Manakala bagi anda yang menuju ke pusat bandar Kuala Lumpur, trafik juga sesak selepas keluar Plaza Tol Sungai Besi menuju ke pusat bandar. Jadi itu tadi antara laporan trafik ketika ini. Kalau nak kongsikan yang berada di Negeri Sembilan pun boleh juga, sebab kadang-kadang Seremban pun ada jam kan. Teruslah dekat nombor 0126030603. Tapi untuk waktu ini pun kita ada pendengar yang berkongsikan pantun. Tak yang tak bukan Abang Mitra 7 awal dia hantar pantun hari ini kan. Jadi pantunnya berbunyi macam ni lah. Gagah perkasa hang jebat sahabat dengan 5 saudara. Atlet Malaysia sungguh hebat, majulah sukan untuk negara. Itu dia Abang Mitra 7, sememangnya memberikan kita peringatan bahawa jangan lupa untuk berikan sokongan yang padulah kepada semua atlet Malaysia yang bertanding di Sukan Asia ini. Dan juga pada hari ini kita ada Harimau Malaya yang akan menentang Singapura dalam kejohanan FIFA ASEAN Cup 2026. Okay? Jadi anda semua jangan ke mana-mana, terus kekal dekat frekuensi 92.6, sebab sekarang ini jom kita dengarkan lagu Lucas Sikta, Kimi Kimo dan juga Datuk Jamal Abdillah dengan lagunya Neraca, hanya di Radar Pagi.

0: go.
1: Hai, kami Hujan. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM
2: 92.6, 95.7 dan 107.7.
3: Ingat sampai bila-bila.

0: Misi Memburu Keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia, Jumaat 25 September 4:48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia, Isnin 28 September 8:18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura, Khamis 1 Oktober 8:18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Kita dekat kampung kan, kalau kita makan, kita ni dia berkata berbura sambil makan lah, batang ampi atuk je. Kau nak berbura, kau berhenti makan. Kena lempar lah kolam tu je. Kata
2: ya, potih-potih itu kan, jangan nak berlari-lari kau. Cetan tu pun lari-lari nyuruh kau. Kau ada bantai, ada potih kan, duduk dan diam.
3: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walaupun macam mana, kita jangan menyusahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. Kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan?

Dalam hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Bonfis Extravaganza hanya di Radar Pagi Negeri FM. Dan seperti yang kita semua tahu kan, hujung minggu ini saya rasa peminat-peminat F1 dah tak sabar untuk menyaksikan aksi Grand Prix Bahrain yang berlangsung di Sepang pada hujung minggu ini. Jadi sebenarnya saya nak kongsikan antara aktiviti menarik yang ditemui dilakukan para pelumba F1 lah sebaik mereka tiba di Malaysia. Antaranya adalah ada yang meluangkan masa bermain golf dan juga go-kart di Langkawi, antaranya seperti pelumba Alex Albon, George Russell, Carlos Sainz dan ramai lagi lah. Dan juga ada di antara mereka iaitu Kimi Antonelli, pelumba berusia 20 tahun, pelumba Mercedes, dilihat meluangkan masa di Taman Tema Air dengan cerita di Kabudakov, sebab dia pun ada berkongsikan posting di media sosial. Dan ada juga pasukan media sosial Mercedes turut memanfaatkan sepenuhnya masa mereka di sini, iaitu dengan mempamerkan Antonelli dan Russell masing-masing mengisi pam minyak di stesen Petronas lah. Dan juga kalau kita lihat Valtteri Bottas juga meluangkan masa untuk berbasikal dan dia berada di Sepang lah ketika ini, di sekitar daerah sana lah berbasikal, okay? Dan juga kalau kita lihat Max Verstappen dilihat bermain sepak takraw, iaitu pelumba daripada Red Bull Racing kan, dia bersama dengan rakannya Daniel Ricciardo bersama main sepak takraw dengan pemain-pemain kebangsaan kita. Jadi memang sangat menarik lah antara perkongsian pelumba F1 ni. Rasanya mereka pun dah tak sabar untuk memulakan perlumbaan di Sepang, kerana setelah sekian lama tahun ini menjadi tumpuan di Malaysia jugalah. Jadi anda semua jangan ke mana-mana, terus kekal dekat frekuensi 92.6. Sekarang ini jom kita dengarkan dululah lagu Black yang berjudul Hijab Rindu, semestinya hanya di Radar Pagi Negeri FM.

0: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Pada tahun 1966 Masihi, 1386 Hijri, Johan Qori dan Qoriah Negara, Tuan Haji Ismail Hashim, Puan Hajah Faridah Mat Saman dan Puan Hajah Rogayah Sulong telah diberi penghormatan memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di negara-negara Afghanistan, Iran, Republik Arab Bersatu, Sudan, Mesir, Somalia dan Turki. Qori dan Qoriah Negara mendapat sambutan hangat di negara-negara yang mereka lawati untuk memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Mereka menjadi duta negara yang telah mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. 5 hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Nogogi FM, ingat sampai bila-bila. Ha.

Ya, itu dia tadi lagu The Floor 88, Hutang Hanya di segmen Rada Pagi pada waktu ini, 8.50 minit pagi. Cepat je masa berlalu kan, sikit lagi nak dekat pukul 9. Sebab apa, selepas ini kita akan terus ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur lah, untuk kita ikuti utama 9 pagi. Jadi mungkin tadi anda terlepas berita pukul 7, jangan risau, pukul 9 ada lagi untuk anda, ok? Dan sekarang ni pun Amat nak kongsikan mengenai cuaca monsun timur laut yang lazimnya bermula pada hujung Oktober lah, ataupun awal November, berkemungkinan akan tibalah lebih awal tahun ini, susulan fenomena Super El Nino. Dan menurut laporan daripada media jugalah, pensyarah kanan Fakulti Sains dan Sekitaran Marin Universiti Malaysia Terengganu UMT, iaitu Dr. Chung Ching Siang, menyatakan fenomena itu turut berpotensi menyebabkan musim tengkujuh berakhir lebih lewat daripada kebiasaan, iaitu pada Mac nantilah. Dan menurut beliau juga, kajian terdahulu menunjukkan monsun timur laut cenderung bermula lebih awal dan berakhir lebih lambat ketika fenomena El Nino berlaku. Sebab fenomena Super El Nino ni yang dijangka berlaku pada November dan Disember depan, serta berpotensi jugalah berlanjutan hingga tahun hadapan, berlaku susulan pemanasan suhu permukaan laut di bahagian tengah dan timur Lautan Pasifik. Itulah dia. Dan sebentar lagi, macam biasa, utama 9 pagi, anda jangan ke mana-mana, terus kekal di frekuensi 92.6.

0: kasih mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Kahwin ke belum?
2: Belum, Cik. Kenapa, eh?
1: Kenapa tak kahwin lagi kamu ni?
2: Muda lagi, Cik.
1: Hei, muda zaman sekarang ni.
2: Kenapa, Cik dah kahwin berapa kali?

0: Linda, kenapa bertanyakan soalan sebegitu?
1: Saja tanya.
0: Oh saja. Tak ada yang nak ke?
1: Tahu.
0: Habislah episod ni.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Belanjawan 2027, tekanan kos operasi PMKS diteliti. 3,000 lagi tahanan warga Myanmar akan dihantar pulang. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Razam dalam Utama 9 pagi.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, tekanan kos operasi PMKS diteliti. 3,000 lagi tahanan warga Myanmar akan dihantar pulang. Sekian berita yang disunting oleh Ashiq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Mereka pernah membina hari ini. Kini tiba masanya kita meraihkan mereka sambutan Hari Warga Emas 2026. Pelbagai aktiviti, pengalaman dan kemeriahan menanti. Dan ayuh sertai Fun Walk untuk 2,000 warga emas terawal. Kerana mereka disayangi, negara lebih harmoni. Jom raikan bersama 3 Oktober MITC Melaka. Kita jumpa di sana.
1: Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia. Jumaat 25 September 4.48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia. Isnin 28 September 8.18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura. Khamis 1 Oktober 8.18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Jangan lupa dengarkan Radar Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri FM.

Assalamualaikum, kembali lagi bersama dengan saya Ahmad dalam segmen Rada Pagi. Pada waktu ini 9:15. Jadi bagi anda semua yang masih lagi dalam perjalanan menuju ke destinasi anda, semoga selamat sampai ke destinasi lah, insyaAllah kan. Jadi sama-samalah kita layan di frekuensi ini 92.6, sebab ini merupakan round terakhir lah, lap terakhir lah orang kata kan, sebab kita pun nak menuju hujung minggu yang mungkin ramai juga tak sabar untuk menantikan perlumbaan F1 yang akan berlangsung di Sepang untuk Bahrain race. Okay? Jadi sama-samalah kita ingatkan kepada rakan-rakan lain juga, utamakan keselamatan di jalan raya dan sebagainya. Dan pada hari ini kita akan ada perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026, boleh saksikan di Sukan Plus TV, iaitu perlawanan Harimau Malaya menentang Singapura pada malam ini 8:30. Okay? Jadi sekarang ni jom kita dengarkan Naim Daniel Adnin Roslan yang berjudul Seni Berdamai Dengan Takdir.

0: berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah. Tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
1: Manulah apa yang ni letak ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari Dario dan ni.
2: Wan, Wan, apa dia cari tu?
1: Wan tengah cari Dario Wan ni atas mana hilang.
2: Oh, radio. Mana Wan letak?
1: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
2: Wan nak cari radio untuk apa?
1: Nak dengar Dario lah apa lagi.
2: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ah ni, Wan, ambil ni.
1: Ini telefon, Wan nak Dario.
2: Iya, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
1: Oh,
2: iya
1: kok?
2: Iya.
1: Macam mana?
2: Senang, ya, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
1: Lahai kosak ni.
2: Senang, Wan, kan? Negeri FM, ingat sampai bilo-bilo.
3: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: harga diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga.

Okey, kembali lagi bersama dengan saya Amar dalam segmen Rada Pagi. Dan waktu ini pun ada perkongsian mengenai universiti di Malaysia ni tau. Sebab baru-baru ini Universiti Malaya UM kini tersenarai dalam kalangan 200 universiti terbaik dunia. Dan menerusi kenyataan yang dikeluarkan oleh UM, universiti itu menduduki tempat ke-194 dalam Times Higher Education THE World University Rankings bagi tahun 2027. Dan sekaligus menjadikannya universiti pertama di Malaysia yang berjaya menembusi kelompok 200 terbaik. Dan ini juga menunjukkanlah bahawa universiti di Malaysia pun mampu standing dengan universiti antarabangsa di luar sana. Jadi ramai juga universiti di sini melahirkan cendekiawan yang bijak pandai kan. Jadi bagi anda semua, jangan lupa untuk follow platform media sosial di Negara FM Official, ada di Facebook, Instagram dan juga TikTok. Dan sekarang ni jom kita healing balik dengan lagu daripada Dayang Nur Faizah, Lelaki Teragung. Semuanya hanya di Rada Pagi Negara FM. Ingat, sampai bila-bila.

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Pada tahun 1966 Masihi, 1386 Hijri, Johan Qori dan Qoriah Negara, Tuan Haji Ismail Hashim, Puan Hajah Faridah Mat Saman dan Puan Hajah Rogayah Sulong telah diberi penghormatan memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di negara-negara Afghanistan, Iran, Republik Arab Bersatu, Sudan, Mesir, Somalia dan Turki. Qori dan Qoriah Negara mendapat sambutan hangat di negara-negara yang mereka lawati untuk memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Mereka menjadi duta negara yang telah mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. 5 hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Girlfriend ingat sampai bila-bila. Dan sekarang ni pun kita dah sampai di penghujung lah untuk segmen ini kan. Kejap je 4 jam berlalu. Dan selepas ini anda akan bersama dengan DJ Azizi untuk santai Negara FM 10 pagi hingga 2 petang. Semestinya menghiburkan anda untuk hari ini Khamis 1 Oktober 2026. Juga bersamaan dengan 19 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Jadi bagi anda semua, utamakan keselamatan. Pakai pelitup muka kalau nak keluar tu. Sebab sekarang ni pun musim jerebu, cuaca agak tidak memberangsangkan lah kita boleh katakan. Jadi terus kekal di 92.6 hingga jam 12 malam sebab banyak segmen menarik, perkongsian yang berinformatif dan juga boleh dengarkan kami di aplikasi RTN Click. Cari Negara FM Official, boleh dengarkan di office, di rumah awak ataupun di dalam kereta lah. Kalau radio tu rosak, pakai Bluetooth, insyaAllah boleh dengar dengan clear lah orang kata. Jadi sekarang ni jom kita dengarkan lagu terbaru daripada Nur Aniza Idris. Hama tinggalkan anda semua dengan Salam Kaut, menghiburkan pastinya di Negara FM. Ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: ni Sofia ni.
1: Tak, cuma dia kat sini. Tak takut tengah buat ni. Lagi aku settle dah sama dia.
0: Ayah, tengoklah sini kalau Sofia.
2: Sampai bila kita perlu menghadapi kes penderaan kanak-kanak? Jika terdapat sebarang kes penderaan ataupun penyamaian, segera hubungi Talian Kasih atau melalui aplikasi mobile Talian Kasih. Sayangi dan lindungi kanak-kanak.
3: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius? Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
4: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
5: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda yang masih lagi bersama dengan kami di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Pagi kami sini 1 Oktober 2026 bersama 19 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Diam tak diam kita dah masuk bulan yang baru. Berbaki 2 bulan lagi untuk mengakhiri tahun 2026 kan. Diam tak diam cepat masa berlalu. Begitu pantas sekali kita bangun, kerja, balik rumah, rehat. Lepas tu tidur, bangun balik. Ya Allah, dah jumpa bulan Oktober ni kan. Jadi kepada anda yang tengah bertugas, selamat bertugas. Yang tengah memandu, selamat memandu. Yang berada di rumah waktu ini, tengah buat kerja rumah, mendengarkan kami, terima kasih banyak-banyak kerana setia seawal 6 pagi tadi bersama dengan DJ Amar menerusi Rada Pagi. Dan terima kasih juga kepada anda yang terus setia bersama dengan frekuensi kami 92.6, 95.7 dan juga 107.7 dan juga menerusi RTM Klik di mana saja anda berada. Baiklah, saya akan menemani anda selama 4 jam ini dalam Santai Negeri FM. Dan juga kita ada bersama dengan segmen tetamu iMedic yang akan ke udara. Kalau nak tahu apa yang akan dikongsikan, tunggu bersama dengan saya dalam segmen santai ini. Dan di samping itu juga, sebiasalah kita akan berkongsi tentang perkembangan Sukan Asia yang sedang berlangsung di Jepun. Dan di samping itu juga, kita ada ucapan-ucapan istimewa bersama pilihan lagu-lagu anda bersama dengan kami waktu ini. Dan pastinya kalau ada lagu-lagu kenangan yang mengusik jiwa anda, teringat zaman-zaman bercinta, teringat zaman-zaman orang kata sekolah dulu yang nak dengar bersama, jangan lupa pukul 11 pagi nanti sehingga pukul 1 tengah hari saya akan keudarakan lagu-lagu pilihan anda. Baiklah, untuk meneruskan Santai Negeri FM ini, mari kita dengarkan pelbagai lagu istimewa buat anda selama 1 jam ini. Kita dengarkan lagu pembuka menerusi Amir Masdi, Nur Cinta Layan.

Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia. Jumaat 25 September 4.48.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah. Tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

0: kampung kan. Kalau kita makan, kita ni dia berkata berbual-bual yang sambil makan apa tampi atau tu. Kau nak berbual, kau berhenti makan. Kau dilempar lah kolam tu kan.
1: Ya, pote-pote itu kan, ha, jangan nak berlari-lari kau, setan. Itu pun lari-lari nyuruh kau, ha, kau ada bantai ada pote kan, duduk di diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walau macam mana, kita jangan menyusahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri, jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi, kita ambil. Kan? Tolak kan?

Pastinya jika anda berada di rumah ataupun boleh menonton di RTM Click sedang berlangsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya di Sukan Plus dan juga di RTM Click. Anda boleh cari Sukan Plus, di situ ada apa tu penglibatan atlet kita yang sedang beraksi untuk memburu pingat. Dan pastinya kita belum ada penambahan pingat, masih lagi di kedudukan yang ke-11 dengan 6 emas, 5 perak dan juga 12 gangsa, manakala tuan rumah di kedudukan yang kedua kerana China begitu jauh sekali mengungguli pengutan pingat dengan 151 emas, 67 perak, 59 gangsa, diikuti tuan rumah Jepun 50 emas, 77 perak, 73 gangsa, Korea Selatan 24 emas, 30 perak, 50 gangsa, Uzbekistan dengan 16 emas, 19 perak, 19 gangsa, Thailand 12 emas, 10 perak, 12 gangsa, Iran 11 emas, 16 perak, 12 gangsa, Bahrain dengan 11 emas, 5 perak, 5 gangsa, India 10 emas, 21 perak, 29 gangsa, Kazakhstan 9 emas, 16 perak, 31 gangsa, Korea Utara dengan 7 emas, 6 perak, 7 gangsa. Jika Malaysia menambah pingat menerusi emas dan juga perak, kita mampu untuk berada dalam kedudukan 10 terbaik mengatasi Korea Utara. Tapi perlu ada emas, perlu ada perak kerana kelebihan satu pingat untuk Korea Utara iaitu satu emas dan juga satu perak, tapi gangsa dia hanya 7 sahaja. Apapun, tahniah untuk kontijen dan juga atlet Malaysia setakat ini berada dalam kedudukan 11 terbaik. Dan hari ini juga beberapa acara sukan yang disertai oleh atlet kita, terutama tumpuan kepada memanah untuk quarter final. Kita ada Nur Fatih Al-Masari akan menentang Pak Junun Korea, manakala bagi acara quarter final lain melibat juga acara basikal main sprint, iaitu Dato' Azizul Asniawang akan menentang Takashi Nakata Jepun, dan juga kita ada main pair iaitu Aidan Yunus dan Kristen Daida, dan juga akan menentang perumba Filipina iaitu Lapidus Jasons Oni Pedal Pedal, Reproduce Jason dan juga Canizares Agil, ini untuk quarter final main pass untuk pedal. Dan seterusnya kita ada acara perentuan pingat gangsa woman compound individual, iaitu memanah Fatin Nur Fatia Mak Saleh, diikuti juga gold medal match untuk memanah juga jika Fatia berjaya melangkah ke peringkat seterusnya. Dan di samping itu juga beberapa acara yang berada dalam semifinal bagi judo, Amir Daniel Abdul Majid untuk men 81 atau pengetahuan lelaki 81, diikuti juga dengan wanita semifinal untuk squash. Malaysia akan bertemu tuan rumah Jepun. Kemudian bagi taekwondo juga kita ada lelaki semifinal Chin Kin Hao. Saya memilih tumpuan kepada acara-acara yang telah pun peringkat semifinal ataupun quarter final. Jadi untuk acara seterusnya, perentuan pingat gangsa 81 kilogram juga judo, ini akan kita ketahui jika Amir Daniel melangkah ke peringkat seterusnya. Dan di samping tu juga adalah perlawanan hoki Malaysia bertemu Korea, merusi acara peringkat separuh ataupun semifinal pada pukul 7 malam nanti. Jadi kita sama-sama tunggukan dan doakan atlet-atlet kita mampu untuk melangkah ke peringkat seterusnya. Dan banyak lagi info yang saya kongsikan bersama dengan anda. Dan pastinya skuad sepak takraw telah pun pulang ke tanah air setelah mengharumkan nama negara dengan membawa pulang pingat emas dan juga perak. Dan pastinya satu kejayaan menarik tentang skuad sepak takraw di pentas sukan Asia selepas 36 tahun berjaya membawa pulang pingat emas. Yang mana Menteri Belia dan Sukan Yang Berhormat Dr. Mohd Taufik Johari
menyambut kumpulan suat sepak takraw di KI Sepang. Jadi

InsyaAllah kita akan berkongsi lagi berita-berita sukan ini, dan pastinya anda boleh tonton di Sukan Plus sehingga pukul 1 tengah hari ini, laporan-laporan perkembangan atlet negara, dan pastinya juga tumpuan kita kepada Dato' Azizul Azni Awang yang akan beraksi dalam acara basikal. Dan kita terus mendengarkan lagu-lagu istimewa buat anda di mana saja anda berada.

Barang Kian Terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstreaman langsung di RTM Click.

0: tahu ke Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: Jom dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Baiklah, terima kasih kepada anda terus setia bersama dengan saya. Waktu sekarang 10.48 minit pagi. InsyaAllah kita akan bersama dalam program iMedix pada pukul 11.15 minit pagi. Dan bersama dengan tetamu istimewa yang akan bersama dengan anda berkongsi cerita tentang kesihatan. Jadi kepada anda, jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan kami waktu ini. Dan pastinya kita akan bersama dengan Puan Amanda T. Ming Kim, iaitu pegawai farmasi. Tajuknya, cucuk untuk putih berbaloikah? Macam saya tak apa sebab saya dah putih. Kalau yang hitam manis tu nak nampak putih, dan dengar baik-baik. Cerita baik ni yang akan disampaikan oleh Puan Amanda T. Ming Kim, pegawai farmasi, pada pukul 11.15 minit pagi nanti. Baiklah, untuk pengetahuan anda juga, pada hari Sabtu ini dijemput kepada seluruh penduduk di kawasan Seremban dan juga pendengar setia Negeri Sembilan ataupun Negeri FM ini untuk bersama-sama bagi memeriahkan program istimewa, iaitu program Madani Kita yang akan berlangsung di Kompleks Sukan dan juga Rekreasi pada 7.30 pagi hingga 4.30 minit petang. Okay? Tempat di mana? Di Kompleks Sukan Rekreasi Negeri Sembilan Paroi. Okay? Dan dengan tema PMK kali ini, memanai harapan rakyat, dan hampir 30 agensi jabatan akan berada di sana. Antaranya ada perkhidmatan kesihatan, tentang kosar hidup, kemudian ada penukaran jom esensi Al-Quran, kemudian ada juga pendaftaran My Digital ID dan juga semak wang tak dituntut, dan juga ada juga perkhidmatan macam gunting rambut percuma, pertukaran topi kereta percuma, tukar minyak enjin motosikal, pengagihan biji benih atau anak pokok, dan juga sumbangan bakul ramah. Dan juga ada jualan ramah pastinya. Boleh anda memberi keperluan-keperluan harian, kumpulan kering dan juga basah, untuk memeriahkan jugalah program PMK ini, iaitu program Madani Kita pada 3 Oktober. Jadi jangan lepaskan peluang ini, kerana inilah masanya untuk rakyat bersama dengan kerajaan mengambil peluang, mendapatkan perkhidmatan dan juga maklumat, serta mereka akan menyampaikan pelbagai info kepada anda. Dan pastikan kita kena pergi ke saluran dan juga agensi yang sahih untuk mendapatkan segala maklumat ini. Kerana kita tahulah sekarang ni dengan skema pelbagai info yang dibagikan, kita sebagai rakyat perlu mendapatkan info-info yang baik supaya kita dalam kehidupan yang sangat makmur, sangat harmoni, dan di samping itu juga kekalkan perpaduan kita sebagai rakyat Malaysia. Jadi kepada anda, terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami. Jom kita dengarkan kumpulan Wings, Sejati menghiburkan anda.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado, indah hai radio ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dongan Ogori FM yo. Ingat sampai bila-bila.
1: Baiklah, Santai Negeri FM, ingat sampai bila-bila. InsyaAllah pukul 11.15 minit pagi nanti kita akan bersama dengan Puan Amanda Timi Kim selaku pegawai farmasi berbicara tentang iMedic. Tajuknya, cucuk untuk putih berbaloi kah? Jadi kepada anda boleh bersama dengan kami pada pukul 11.15 minit pagi. Dan kepada anda juga boleh hantarkan ucapan pilihan anda bersama lagu-lagu istimewa di talian kami di WhatsApp Negeri FM 0126-03-0603 dan 12.30 nanti boleh berkongsi bersama dengan saya menu tengah hari yang telah anda siapkan untuk dihidangkan bersama dengan keluarga ataupun hari ini ada yang nak keluar makan di warung, di restoran dan sebagainya, boleh berkongsikan. Puan Amanda, boleh. Okey, jadi kepada anda terus setia bersama dengan kami Santai Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Baiklah, 11.19 minit pagi seperti yang kita janjikan. Kita nak berkongsi bersama dengan pendengar Setia Negeri FM tentang program iMedic ini, iaitu cucuk untuk putih berbaloikah. Dan kita bersama dengan Puan Amanda T. Min Kim, pegawai farmasi. Saya nak panggil Puan Amanda ke Puan T ni?
2: Amanda lah.
1: Puan Amanda eh. Okey, Puan Amanda, selamat datang ke Negeri FM.
2: Terima kasih.
1: Pertama kali ya?
2: Ya, pertama kali.
1: Okey, jadi nak kita kongsikan bersama dengan pendengar kita, tajuk kita cucuk untuk putih berbaloikah.
2: Betul.
1: Macam Puan Amanda memang dah putih dah. tak ada masalah kan? Jadi kita dah tahu orang kat luar ni. Jadi mungkin perkhidmatan suntikan kecantikan ini sudah banyak ditawarkan dan juga dikomersialkan secara meluas di Malaysia. Apakah komen Puan berkenaan isu ini? Silakan.
2: Okay, first saya ucapkan terima kasih lah diberi peluang oleh Negeri FM untuk berada di sini. Hello kepada semua para pendengar. Hello kepada Encik Azizi lah. So bila saya sebut pasal bab kecantikan ni, mestilah orang biasa akan rujuk kepada golongan wanita. Sebab golongan wanita ni dia sanggup aja berbelanja demi kecantikan.
1: Betul.
2: Tapi kalau saya cakap zaman sekarang ni, kebelakangan ni, lelaki dah semakin mementingkan penampilan diri. Encik Azizi setuju tak?
1: Saya setuju.
2: Encik Azizi,
1: saya pun nak sama jugalah, nak tambah putih lagi lah ni.
2: Betul. Disebabkan ada permintaan tu, di situ adalah pasaran. So dekat pasaran ni dah makin banyak lah produk kecantikan bertumbuh lah kan.
1: Betul.
2: So sampailah kami rambang mata bila nak pilih tu. Tapi demi kecantikan ni, ada sebahagian lah pengguna ni, dia sanggup mengabaikan keselamatan, sama ada selamat dia guna produk tu ke tak. Tapi
1: betul,
2: dia nak cantik je.
1: Betul.
2: So bila dia dah ada produk, dia tak cukup lagi. Dia nak lagi cantik.
1: Lagi cantik lagi, nak berkilat lagi.
2: Wah, betul. So dia come out lah benda tu panggil cecair pemutih.
1: Okay.
2: So cecair pemutih tu yang biasa kami dengar lah. Glutathione drip, vitamin C drip, skin bleaching drip, sampai dia nak bleaching the skin tu. Dia nak macam kupas jadi baru lah, macam baby punya skin tu. So fungsi yang sentiasa dituntut tu adalah memutihkan, mencerahkan. So perkataan growing tu penting sangat. So dia akan claim always growing, always look like 20 lah. Siapa tak nak 20 kan?
1: Betul.
2: 40 tu tantang sikit lah. 20 tu okay lagi.
1: Sentiasa muda lah.
2: Ya, betul. Okay, sentiasa muda. Tapi saya nak bagi tahu para pendengar dan semua kat sini lah, sebenarnya benda yang terlibat, bahan yang terlibat dalam whitening drip ni, semua tak lulus lah dengan KKM.
1: Tak lulus
2: tak
1: Puan.
2: So bagaimana perkhidmatan suntikan ni beroperasi? So sentiasa orang dia bagi perkhidmatan suntikan kecantikan ni, dia akan panggil diri dia sebagai dripper.
1: Okay.
2: Bukan doktor lah, dripper.
1: Okay,
2: dripper. So dripper ni dia tak duduk tetap dekat satu tempat. So dia akan tawarkan iklan tu online ataupun secara personal ke PM ke, bila klien tu dah terpedaya, dah berminat, so buatlah temu janji. So nanti nak jumpa kat mana? Dia jumpa kat, dia tak ada premis tetap pun, dia tak sewa satu bilik masa satu tempat.
1: Dia pun takut juga ni.
2: Dia takut juga sebab benda ni tak dibenarkan.
1: Betul, tak dibenarkan
2: kan? So jumpa kat mana? Jumpa dalam kereta.
1: Baik.
2: Pun ada juga
1: dalam
2: jumpa
1: kereta,
2: dalam
1: pun
2: hotel,
1: buat,
2: rumah sewa, asalkan tu lokasi sementara lah.
1: Saya
2: kesan. So dripper tu dia akan berjelajah lah, dia tak duduk dekat satu tempat je.
1: Baik.
2: So bila macam mana kami nak cakap benda ni dia makin trendy, bila ada orang yang berpengaruh seperti selebriti, mungkin DJ macam Encik Azizi
1: saya takut lah macam ni sebab tak diluluskan, bahaya kan.
2: Tapi ada juga orang sanggup kan,
1: betul, nak cantik.
2: So bila macam pengaruh media ni, dia dah ambil perkhidmatan ni, dia akan kongsi kan, dia dah jadi putih ke mungkin yang dia nak ke, dah cantik ke. So mestilah follower dia akan ikut jejak dia. So benda ni become trendy lah. Ini salah satu faktor lah. So macam mana dia dapat, walaupun tak diberenakan tu, macam mana dia dapat produk tu kan? Dia melalui pusat kecantikan yang memang menjalankan haram lah. Lepas tu dia boleh beli secara online, even pasar malam yang berdekatan dengan sempadan negara pun. Kami jumpa apalah produk-produk yang terlibat dalam kesuntikan cantik.
1: Jadi apa yang dikongsikan oleh Puan Amanda tentang produk ini, dia memang tak diluluskan. Jadi kepada anda juga lah, macam Puan Amanda kata tadi, pihak Kementerian Kesihatan memang tak bagi.
2: Tak bagi.
1: Tapi dia boleh berleluasa juga sekarang di pasaran.
2: Betul.
1: Wah. Okey, kita nak tanya juga apa itu skin whitening rib dan apakah pula yang dimasukkan dengan koktail pemutih kulit. Ha, ini pun antaranya lah.
2: Ya, yeah, betul.
1: Okey.
2: Kami tahulah suntikan kecantikan ni, whitening drip tu, skin whitening drip tu merujuk kepada satu kaedah pemutih. Pemutihan lah. So dia nak melalui kaedah ni dia jadi putih.
1: Okay.
2: So apa yang diberi melalui perkhidmatan suntikan whitening drip tu, biasa yang kami dengar adalah vitamin C ke, glutathione ke, collagen ke. So dia diambil macam mana? Secara terus ke dalam saluran darah kan. So benda ni serious tau, sebab dia terus masuk saluran darah. So koktail pula, koktail pemutih ni pula merujuk kepada kombinasi beberapa. So kenapa orang suka koktail? Sebab ambil saja sekali, you boleh capai beberapa fungsi. Macam vitamin C tu putih, glutathione tu anti-oksigen. Lepas tu collagen pula tegangkan kulit.
1: Okay.
2: So memanglah orang akan pergi ke arah situ lah, koktail tu.
1: Betul.
2: Tapi makin banyak kombinasi, makin tinggi risiko.
1: Risiko dia lah. Jadi bila Puan Amanda cakap risiko tadi tu kan, dengan kesan sampingan ni, selalunya macam satu individu tu dia ambil berapa jangka masa dia akan berada dalam keadaan begitu. Maksudnya dia dah nampak, kita nampak dia putih, sihat. Tiba-tiba tahun-tahun seterusnya dia dah mula dari lain.
2: Sentiasa kesan kepada seseorang tu, dia adalah individu.
1: Okay.
2: Macam kami makan ubat kat hospital lah. Kesan sampingan tu depends on response seseorang individu.
1: Yes, saya.
2: Mungkin saya boleh dapat 6 suntikan baru kesan sampingan. Tapi Encik Zizi mungkin 3 saya dah dapat kesan sampingan. So benda tu susah nak ukur lah. Tapi yang pasti adalah dia akan dapat kesan sampingan. Tadi saya ada sebut something glutathione kan.
1: Pernah
2: Encik Azizi dengar?
1: Saya tak pernah, belum lagi amalkan benda ni, bahaya.
2: Vitamin C tu biasa dengar kan?
1: Vitamin C biasalah.
2: Actually glutathione tu dia sejenis antioksidan lah.
1: Okay.
2: Pada asalnya dia boleh je hasil daripada tubuh badan kami secara semula jadi. Tapi malangnya lah, bila kami makin usia meningkat tu, tayon tu akan makin berkurangan dia punya hasilan lah.
1: Okay.
2: Itulah sebab orang nak pergi ambil injection tu. Sebab glutathione tu dia boleh macam melindungi kami daripada radikal bebas, meseimbangkan, mengihatkan sel tubuh badan kami.
1: Jadi kita kalau boleh elakkan lah, Puan Amanda.
2: Ya, betul.
1: Jangan buat whitening drip ni ataupun koktail pemutih kulit ni. Tapi kalau kita lah nak jadi sihat, macam nak tegangkan kulit, kena makan apa?
2: Kami kenalah pergi kaedah yang semula jadi.
1: Baik, ada tambah-tambah lagi tak?
2: Saya nak tegaskan sekali koktail pemutih kulit ni yang membuat tuntutan dia boleh memutihkan, mencerahkan, anti-aging, sentiasa nampak remaja. Sebenarnya ni satu mitos saja. Dia tak ada pun bukti kajian klinikal ke yang menyokong benda ni. Itu sebab KKM pun tak sokong lah, tak benarkan. Sebab apa yang kami nak meyakinkan publik adalah dia disokong dengan data kajian saintifik klinikal. Barulah
1: jadi
2: selamat.
1: Kepada pendengar dan anda yang sentiasa mengikuti program IMED ini, seperti Pak Ahmad kata tadi, pastikan dapat orang kata maksud taklimat yang betul,
2: betul
1: daripada pihak pegawai perubatan dan jangan gunakan perkara-perkara yang tidak mendapat kelulusan ini. Sangat bahaya, Puan.
2: Betul.
1: Baik, Puan. Kita berehat dulu boleh?
2: Boleh.
1: Kita minum air,
2: Boleh.
1: Baik, nakal-nakal reda cepat menghiburkan anda layan.

0: Kak, dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay! Havana, oh nana.
1: Half of my heart is in Havana. Baiklah, kita masih lagi dalam segmen iMedix. Puan Amanda T. Minkin selaku pegawai farmasi berbicara tentang tajuk cucu untuk putih berbaloikan. Puan. Jadi kita nak tahu risiko tadi tu yang, dan juga kesan sampingan whitening drip ni sini.
2: Bila kami kata pasal whitening drip ni, biasa provider tu dia tak akan bagi tahu senarai kandungan yang sebenar. Sebab biasa mereka akan mencemari. Dia akan tambah masuk bahan larangan seperti hydroquinone, mercury. Benda-benda ni adalah larang dalam kosmetik untuk kecantikan dalam melalui KKM lah. Sebab benda ni dia memang akan mengakibatkan toxicity kepada badan. Yang paling common lah kami dengar adalah kerosakan buah pinggang dan hati.
1: Bahaya, sangat bahaya risiko dia.
2: So walaupun macam tadi yang saya jelaskan glutathione tu asalnya dia adalah selamat sebab dia semula jadi boleh hasil daripada badan kan. Tapi kalau kami ambil whitening drip ni secara berterusan sentiasa, so kepekatan dalam badan tu dia kumpul terlalu tinggi lah. Dia tak sempat disingkirkan, akhirnya bawa kepada kerosakan organ juga. So bukan saja daripada kandungan tu sendirilah. Risiko whitening drip ni ada juga dari masa cucukan tu. So siapa dripper tu dia tak terlatih pun. Dia bukan doktor perubatan yang kelayakan, ada dengan kelulusan yang tertentu yang diperlukan. So dia bagi macam tu je. Memang adalah risiko masa suntik tu lah. Kaedah tu salah ke, salah saru darah ke apa kan. Lepas tu persekitaran tu kan tadi saya cakap, dalam kereta boleh, dalam hotel boleh. Ni memang tak sterile lah. Kalau kami pergi hospital nampak je kan bilik tu dia di-prepare, dia kena sentiasa bersih dan sterang.
1: Jadi kepada anda, jangan sesekali buat perkara seperti yang dinyatakan oleh Puan Amanda, kerana ia sangat risiko, boleh mengakibatkan terutama buah pinggang tadi, sangat bahaya Puan. Sangat bahaya. Okey, whitening drip sering dipromosikan sebagai sebagai daripada rawatan estetik. Jadi apakah yang perlu diketahui oleh orang ramai sebelum mendapatkan rawatan estetik seperti ini?
2: Rawatan estetik ni dia merupakan satulah kategori prosedur invasif. Apa maksud agama invasif tu? Barang tu dimasukkan bawah lapisan kulit, bukan luar, bukan surface saja. Kalau produk kesihatan biasa kan sapu kat surface saja kan. So bila prosedur ni dia masukkan sesuatu terus suntikan ke dalam saru darah kami, siapa yang boleh je bagi? Individu yang berkelakan tu. Itu pun doktor yang ada kelulusan tertentu lah dan berkelayakan saja. So masa kami ceritakan rawatan estetik ni, kami kena pegang lah terhadap prinsip 3P ni.
1: Baik.
2: P yang pertama tu adalah prosedur. Sebelum kami ambil rawatan estetik tu, kami kena memahami dan tahu apakah risiko daripada rawatan tu. Kami kena menilai dulu. Baru kami buat decision kan, berbaloi ke tak ambil itu. P yang kedua adalah pengamal perubatan. So inilah orang yang layak yang bagi kami rawatan tu. Bukan dripper tu. Dripper tu siapa je, dia orang biasa macam kami. Berbaloi ke you bagi your nyawa dekat orang yang biasa macam tu kan. Yang P yang ketiga, tiga yang terakhir adalah premis, di mana rawatan estetik ni boleh dijalankan. Dekat premis yang berdaftar, berdaftar tu apa? Klinik, hospital, dan bukan macam lokasi sementara macam kereta ataupun hotel, bilik hotel tu. So apabila kami terbaca sesuatu iklan yang menawarkan rawatan estetik ni, kami kena berwaspada. Sebab dalam rawatan estetik ni, apa yang kami pentingkan, yang patut diutamakan adalah keselamatan pengguna tu, bukan hasil daripada rawatan estetik tu.

0: nyawa sentiasa didahulukan.
1: Betul Puan. Jadi kepada anda seperti yang diingatkan sentiasa dan kita wawarkan dari semasa ke semasa Puan eh. Jangan sekali-sekali terlibat dengan dipanggil apa tadi yang orang tu?
0: Dripper
1: tu. Sangat mungkin dia tak ada kelulusan, dia tak ada pengalaman, tiba-tiba betul. Dia buat pada kita. Akhirnya risiko yang kita alami Puan eh. Baik, pesanan air Puan kepada pendengar kita dan topik yang dibincangkan pada hari ini iaitu cucuk untuk putih berbaloi kan?
0: Okay, jawapannya dia definitely lah, tak berbaloi
1: tak berbaloi.
0: So masa kami nak memilih sesuatu produk kecantikan ni, kami kena pastikan produk tu adalah berdaftar dengan KKM.
1: Baik.
0: Kenapa nak pilih yang berdaftar? Yang ada berdaftar, dia dah terjamin keselamatan, baik, efikasi dia, kualiti dia, sebab KKM dah tolong kami filterkan.
1: Ya saya Puan.
0: Kalau you pilih saja suka hati tu, nanti bahaya adalah sendiri kamilah.
1: Yes,
0: lepas tu elakkan pilih produk yang dengan tuntutan melampau tu. Misalnya dia cakap sapu aja 7 hari dah jadi putih. Walaupun saya skinny kira putih lah,
1: betul,
0: tapi saya boleh bagi tahu lah, mustahil lah dalam 7 tu you boleh tukar you punya tone kulit. Dia kena ambil masa panjang
1: betul,
0: lah
1: betul.
0: Lepas tu saya galakkan lah ramai pakai sunscreen ni, bukan sebab kecantikan aja. Actually sunscreen tu dia tolong kami filterkan UV tu demi kesihatan kulit kami lah. Untuk bab whitening drip tu memang jawapan dia adalah tak berbaloi lah,
1: sebab
0: dia banyak membawa kemautan berbanding dengan manfaat lah. So tadi kan Encik Zizi tanya saya kan apa kaedah semula jadi tu.
1: Saya kongsikan lah sikit tu penting tips lah. Saya pun nak ambil tips ni.
0: First tu diet lah. Kami sentiasa kena amalkan diet yang seimbang, yang sihat. Pilih lah berkhasiat. Second tu, air yang kami ambil tu mesti mencukupi. 2-3 liter satu hari tu macam biasa
1: lah.
0: Lepas tu kami kena sentiasa bersihkan muka dengan cara yang betul.
1: Okay.
0: Bukan je simbah air saja, you kena pakai pencuci muka tu. Adalah masa dia macam mana you nak bersihkan kan.
1: Betul, betul.
0: Tapi yang pasti pembersih muka tu berdaftar dengan KKM.
1: Untuk keselamatan. Betul.
0: Lagi satu adalah gaya hidup yang sihat lah. Tidur mencukupi tu. Kalau boleh jangan merokok. Itu semua boleh menjejaskan kesihatan kulit kami lah.
1: Kalau makanan macam mana? Buah-buahan ke apa ke?
0: Buah-buahan tu memang perlulah. Lepas tu kalau yang goreng-goreng tu memanglah tak digalakkan. Bukan saja kecantikan lah, kesihatan kami pun.
1: Kalau boleh makan sup dengan apa tadi tu? Steam tu lah.
0: Steam okey lah.
1: Okey lah kan.
0: Dia sekali-sekala goreng tu okey lah. Tapi bukan harian lah.
1: Betul.
0: Okay. Lagi satu saya nak tegaskan. Sebenarnya definisi kecantikan ni bukan kulit yang putih tau. Kulit putih tak semestinya cantik. Tapi kulit yang sehat yang penting.
1: Baik.
0: Bila kulit you sehat, you akan nampak cantik secara automatik lah. Berseri wajah macam tu.
1: Ya, betul.
0: So, akhir sekali lah. Jangan lupa untuk follow FB rasmi kami lah. Bahagian Perkhidmatan Farmasi Negeri 9 untuk dapatkan hebahan dan maklumat terkini lah dari masa ke semasa.
1: Itu dia panjang lebar. Banyak info yang telah pernah dikongsikan oleh Puan Amanda kepada anda. Jadi jangan sekali-sekali terlibat dengan penyalahgunaan benda ni.
0: Suntikan
1: sangat bahaya. Tak berbaloi langsung. Terima kasih Puan Amanda T. Minkin, Pegawai Farmasi. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada masa akan datang.
0: Terima kasih juga kerana diberi peluang hari ini.
1: Thank you. Baik, kepada pendengar setia Negeri FM, kita akan ucapan-ucapan istimewa dalam satelit Negeri FM. Terus setia bersama dengan kami. Jom kita layan lagu ni.

0: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.
1: Baiklah, 11.43 minit pagi kita bersama untuk mendengarkan ucapan-ucapan istimewa yang dihantarkan oleh pendengar kita di Bilik Hijau Negeri FM atau WhatsApp dan Negeri FM 012-603-0603, okay? Taliannya 012-603-0603. Antarkan ucapan anda bersama dengan lagu-lagu pilihan anda bersama dengan kami. Dan jangan lupa juga 12.30 hari nanti saya akan buka talian untuk anda berkongsi menu tengah hari apa yang anda masak hari ini, okay? 12.30 hari nanti talian kami 0667531666 0667531677. Kita ada ucapan Nora Shima Seremban buat ucapan di sini. Selamat tengah hari buat pendengar setia Negeri FM. Semoga anda terhibur menerusi lagu pilihan saya. Hari ini saya nak minta lagu Peter Pan. Mungkin nanti ditujukan kepada semua peminat santai at Negeri FM. Terima kasih Nora Shima, eh. Dan juga kita ada Rosaini buat ucapan selamat tengah hari buat anda di mana saja anda berada. Semoga terhibur menerusi pilihan lagu saya, lagu Fantasia Bulan Madu. Lagu ni teringat zaman sekolah dahulu. Ditujukan kepada semua kawan-kawan saya yang mengenali diri ini. Dan ucapan semoga terhibur bersama dengan Negeri FM. Terima kasih Rosaini atas ucapan anda. Jom kita layankan lagu ini. Lagu permintaan pendengar setia Negeri FM.

0: informasi dan lagu terbaik Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Baiklah, Santa Negeri FM. Itu dia pelbagai lagu-lagu istimewa ke udara waktu ini bersama pilihan-pilihan yang dihantarkan oleh pendengar Setia Negeri FM. Talian kami 012-603-0603. Dan jangan lupa juga hubungi saya nanti. Kita nak berinteraksi, talian kami 066-675-3166-0675-3177. Tengah hari ini menu apa yang dah dimasak dan sebagainya, untuk makan tengah hari bersama dengan keluarga. Jadi boleh kongsikan, mungkin ada idea kepada kawan-kawan kita yang belum masak lagi ni, apa nak masak. Masuk tengah hari lagi, 5 minit lagi ni kan. Jadi kepada anda masih lagi bersama dengan saya, jom kita tinjau lagi ucapan-ucapan yang dihantarkan oleh pendengar setia kita, menerusi Suhaizan Kuala Pilah, nak minta lagu Rosaini, Oh Fatima, dia kata. Lagu ni khas untuk isteri tersayang yang sedang masak, dan juga kepada semua pendengar setia Negeri FM. Terima kasih Suhaizan. Dan kita juga ada Rostam Adam, Tabo Naning, Alok Gajah, nak minta lagu UK Bila Diri Disayangi, khas kepada semua peminat-peminat lagu-lagu bersama dalam santai DJ Azizi. Dan semoga terhibur mengenai pilihan lagu ini. Ditujukan juga kepada rakan baik saya Azmi, Ahmad dan juga Fadli. Semoga terhibur mendengarkan lagu pilihan saya. Baik, terima kasih yang terus mengantarkan ucapan di WhatsApp dan Negeri FM. Jom kita layan lagu ini, Rosaini, Oh Fatima dan juga UKS, Bila Diri Disayangi, menerusi santai Negeri FM. Ingat sampai bila.

0: semua yang kita cintai. Sebaliknya, menghargai semua yang kita miliki. Negeri FM.
1: Baiklah, Negeri FM, ingat sampai bila-bila kita masih lagi dalam santai Negeri FM sehingga pukul 1 tengah hari ini, mesti lagu-lagu pilihan yang diantarkan oleh pendengar kita. Antaranya kita ada Kak Fatimah Haji Mat ataupun Kak Imah Cengkau dan minta lagu Salam Terakhir untuk hiburan pendengar setia. Saya peminat Wairham Sudirman Haji Arsyad. Semoga menjadi alu telinga buat semua pendengar Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Terima kasih Kak Imah Cengkau atas ucapan dan juga pilihan lagu anda. Dan seterusnya kita tengok pula kepada ucapan daripada pendengar kita yang lain. Kita ada Ilda nak minta lagu Emelina Asyik. Sambil-sambil tengah memasak ni lauk, masak lomak cili padi. Kita dengarkan lagu dandut buat semua peminat ataupun pendengar setia Negeri FM menerusi lagu pilihan saya. Terima kasih DJ Azizi. Baiklah, kita layan lagu-lagu permintaan ini. Dan jangan lupa juga kalau ada yang dah siap menu tengah hari ini, boleh hubungi saya 06-675-3166. 06-675-3177. Layan lagu permintaan seterusnya.

anda boleh dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Baiklah, 12.16 minit tengah hari, kita masih lagi mendengarkan lagu-lagu pilihan pendengar Setia Negeri FM. Seterusnya kita ada Nor Alina, tunjukkan ucapan ini kepada sahabat saya Alima dan juga Delisha. Selamat mendengarkan lagu pilihan Safura, Sedalam Mana Cintamu Buat Anda Di Mana Berada. Dan seterusnya juga ucapan yang saya terima menerusi Kak Noh Congkau. Oh, Congkau ada dua orang eh. Tadi Kak Iman ni, Kak Noh pula nak minta lagu Blues Gang, Jumpa Kawan Lama untuk hiburan tengah hari ni. Selamat mendengarkan. Terima kasih kepada Yazid dan juga pendengar Setia Negeri FM. Ada dua lagu istimewa yang akan kita dengarkan. Dan di samping itu juga, kalau ada ucapan-ucapan menerusi talian Negeri FM, boleh hubungi saya di talian 675-3166, 675-3177 untuk berkongsi menu tengah hari ini. Apa yang telah pun anda masak. Saya nak tahulah kan, menu apa yang istimewa tengah hari ini. Pastinya. Hello, assalamualaikum. Siapa di sana? Hello.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa khabar?
1: Baik.
0: Kak Ram masak apa tu?
1: Hari ni tadi Kak Ram masak lemak cili api kencang caru campur periuk.
0: Wow, besok lagi lauknya.
1: Betul, pergilah mesin-mesinkan dekat belakang tu, adalah apa pokok ubi tu, adalah pucuknya pula, campak pula dalam periuk tu.
0: Oh lah, dengan sama belacan ke dengan sama tempoyak?
1: Tak pasti gini ni, tengah duduk-duduk dan dah siap masak dah.
0: Sedar lah Abang Usup makan tengah ini kan, lauk-lauk menyelera kan lah.
1: Abang Usup ada, Ajit pun ada ni, ada buat kerja online.
0: Okey, salam dah Ajit. Okey, sampaikan ucapan, silakan Kak Ram.
1: Terima kasih Azizi.
0: Ya.
1: Kak Ram, terima kasih buat Kak Azizi dan Kak Nak. Dah ke udara dah?
0: Belum lagi, tengah tunggu je ni.
1: Dia tengah masak tu
0: pun. Okey, baik.
1: Juga Mak Jam, Mak Lungawa, tak lupa untuk Mak Suruh Jalia, Kak Nani Kulilah, Kak Pak Wan, juga tak lupa untuk Abang Kadir, Bopo dia di Begalit, juga Kak Halijah di Petron Lak Perak, dan juga Mak Yam Lendun, ucapan salam untuk semua, jaga diri baik-baik.
0: Ya, saya.
1: Kalau kurang sihat.
0: Jadi macam mana Kak Ram?
1: Jadinya sehat ke?
0: Alhamdulillah, suara dah mula okey ni. Alhamdulillah
1: lah.
0: Serak-serak basah. Okey, terima kasih Kak Ram.
1: Bye-bye.
0: Wah, bila dah masak dah seronok dah kan. Nak makan tengah hari ni. Saya pun dah mula rasa lapar dah ni. Al-maklum, lebih tengah hari ni kalau kena lauk istimewa terutama lauk kampung, memang favorite saya. Okeylah, lagu Safura, Sedalam Mana Cintamu, dan juga Blues Gang, Jumpa Kawan Lama. Layan.

0: Negeri FM. Ingat sampai bila.
1: Okey, Negeri FM, ingat sampai bila-bila masih lagi bersama dengan lagu pilihan yang dihantarkan oleh pendengar setia Negeri FM. Kita ada lagu Sweet September pilihan Lisa, ditujukan untuk Kak Mastura yang tengah memasak dan juga kepada Nadira dan juga Aida. Semoga terhibur mendengarkan lagu pilihan saya. Dan juga kita ada Damani, lagu pilihan Kak G Hadir. Syah Alam nak minta lagu ini khas kepada semua yang mendengarkan Negeri FM dan juga untuk anak yang berada di UiTM mengucapkan Mama rindu dekat adik. Jadi kita dengarkan lagu-lagu pilihan mereka, dan jika ada talian Negeri FM, sila hubungi saya sekarang 06 675 3166 06 675 3177. Okey, kalau ada yang nak hubungi, nak berkongsi minum tengah hari apa yang anda masak hari ini, tapi kalau tak ada, jom kita dengarkan lagu ini, The Money, Bunga Syurgawi dan juga Sweet September, Hatiku Kaguris Luka. Layan lagu pilihan anda.

0: setia dengan frekuensi negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Okey, 12.38 minit tengah hari. Kita terus bersama dengan pendengar setia Negeri FM. Hello, assalamualaikum. Siapa di sana? Hello.
2: Hello, assalamualaikum Zizi.
1: Ah, baru sebut Kak Ram tadi tanya makna masak apa ni. Ya. Dah siap masak belum?
2: Dah.
1: Lauk apa hari ni?
2: Hari ni mana? Alah, mana masak apa je? Ha. Masak rengkah je. Masak terung, masak rebus asam je.
1: Oh, terung, terung rebus asam. Okey, lagi-lagi dengan?
2: Buat sama tumis sotong. Goreng ikan dah
1: lah. Ulama, betul-betul.
2: Tak makan lah tu. Mana bawa asam tu.
1: Ya, makan.
2: Saya tak makan.
1: Eh, kena apa? Kena. Lauk tu kena lah tu dengan sotong, goreng sambal, ikan goreng.
2: Dah lah kan?
1: Oh, makan nasi pun panas sedap. Sedap mana? Sedap.
2: Sedap.
1: Orang
2: selera sedap, sedap.
1: Ya, yeah, betul. Kadang-kadang orang sakit kan. Orang lama-lama makan macam tu. Berselera dia makan tau.
2: Ya.
1: Yeah. Okey, sampaikan ucapan. Silakan, Mak Nam.
2: Mak Nam nak minta lagu apa? Segenggam Setia Rahman.
1: Segenggam Setia Rahman, eh? Okay.
2: Boleh
1: kepada
2: tak?
1: Kepada siapa tu lagu tu?
2: Pada Zizi, ya.
1: Boleh, boleh, boleh. Segenggam Setia, ya.
2: Pada Kak Ram lah tadi. Kak Ram pun nak masak. Dia tengah makan agaknya tu dengan orang. Ada orang partner. Ada partner dia, boleh lah makan
1: sama-sama. Teman-teman kan dia, kan, eh?
2: Ada orang lain cakap, kan?
1: Ya, betul. Mak Nam. Okey. Itu saja ucapannya.
2: Layan lambat usup tu elok-elok. Kak Ram.
1: Ya, selagi masih ada.
2: Kita nak makan, suap, kan?
1: Alamak, manja-manja gitu, ya.
2: Pada Zafasu. Pada Mak Ayah, Mak Rayung, pada Mak Su.
1: Ya, yeah, baik.
2: Raja Aliyah dengan BBF Pereta Mulu, Ramli.
1: Betul, Abang Ramli kita.
2: Dan juga pada Popo, pada... pada semualah yang kenali
1: Mak Nam
2: ni.
1: Baik, Mak Nam. Terima kasih, Mak
2: Nam. Terima kasih, Zizi.
1: Okey, selamat menjamu selera. Bye-bye.
2: Bye-bye. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Orang lama. Itulah dia, kan. Saya sekarang ni dah hampir 3 bulan tak silap saya rasanya. Masa saya dah tak boleh masak dah. Sekarang ni baring juga katil, kan. Sebab kadang-kadang kita rindu tau. Rindu air tangan mak kita masak. Tapi buat masa ni doakanlah semoga mak saya pulih, kembali semula. Sebab saya paling suka kalau dia masak lauk-lauk, lauk macam pesan pedas, kari dia, kan, masak lomak dia. Tapi buat masa ni dia tak dapat nak masak lagi lah. Jadi kita ada mak lagi, kita ada ayah lagi. Bila dia masak untuk kita ni, ya Allah, hai, rasailah masakan mereka selagi mereka masih ada lagi, eh. Okey, Kak Ima tadi kata dia masak rendang ayam. Jamuan untuk menerasur persatuan Kak Ima. Sambil-sambil tu tukar-tukar lauk makan tengah hari ni. Antaranya gulai pisang muda, weh, bestnya. Dan juga tempoyak serta kari nangka muda. Memang sedap, Kak Ima. Menyelerakan. Aduh, rasa lapar pula lah. Cepatlah habis siaran ni, ha. Okey, Daniel nak minta lagu Hakikat Insan. Berpaling interior dengan ucapan siapa kita tanpa kasih sayang Sang Pencipta. Betul, kita ingat pada Allah, insyaAllah kehidupan kita, keluarga kita, insyaAllah Allah akan lindungi dan juga diberkati, eh. Jadi kepada anda, jom kita dengarkan lagu-lagu pilihan pendengar Setia Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Hiburan yang menyeronokkan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Kau sayang jaga baik-baik, janji setia tiada yang lain.
2: Baik, kita dah sampai ke penghujung lagu-lagu pilihan dan juga ucapan yang dihantarkan oleh pendengar setia Negeri FM. Saya nak berkongsi waktu azan Zuhur bagi daerah di Negeri Sembilan. Jadi kepada anda, seperti biasalah kita kongsikan dan pastinya juga untuk mereka yang berada di sekitar kawasan Tampin Jempol. Waktu azan Zuhur 1-2 minit tengah hari nanti, manakala Jelebu Kuala Pilah Rembau pada pukul 1-4 minit tengah hari, untuk Polisen Seremban pula 1-5 minit tengah hari. Selamat menggunakan solat Zuhur. Dan juga kita ada berita pada pukul 1 tengah hari nanti untuk ikuti perkembangan berita melalui radio ataupun berita RTM di Angkasa Puri, okay? Dan seterusnya juga kita ada ucapan yang dihantarkan. Ini untuk ucapan terakhir yang mana kita ada Koda minta lagu Gadis Malaysia ditujukan kepada semua dan terhibur mendengarkan pilihan lagu pada tengah hari ini. Dan juga kita ada Abang Syah Gadik, lagu Nazam Berkasih Syura, lagu Buat Isteri Tersayang atau Hotel Negeri FM Sanak Saudara di Negeri Sembilan, rakan-rakan Negeri ini. Dan juga kepada semualah, semoga sihat-sihat selalu, berbahagia mendengarkan Negeri FM. Terima kasih yang mengantarkan ucapan lagu-lagu pilihan. Dan pada minggu depan insyaAllah hari Rabu dan Khamis, saya akan bersama dengan anda lagi dalam Santai at Negeri FM. Okay, jom kita layankan lagu ini, Vetri, Gadis Malaysia, dan juga Nazam Berkasih Syura, menghiburkan anda.

0: radio.
1: Jangan ada alih radio, Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
2: Alah, boring lah, Wan.
1: Kau dengar pun tidak lah, eh. Tau ih, ngabarkan boring.

Anda sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

Baiklah, bersama kembali Santai Air Negeri FM, Aziz Syariah Abdul Razak menemani anda sehingga pukul 2 petang ini, dan pastinya untuk pengetahuan muslimin dan juga muslimat, waktu azan Zuhur bagi daerah Polisian Seremban telah pun masuk pada pukul 1.05 minit tengah hari tadi, dan tinggal beberapa hari lagi Majlis Tilawah dan juga Hafazan Al-Quran peringkat kebangsaan antarabangsa ataupun peringkat antarabangsa sebenarnya kali ke-66 tahun 2026 bakal kembali menyatukan para qari, qariah dan juga hafiza terbaik dari seluruh dunia bermula pada 6 hingga 9 Oktober ini di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dan pastikan anda juga bersama dengan kami menerusi siaran di TV1 ataupun aplikasi RTM Klik kerana menyalurkan siaran langsung ini. Jadi kepada anda terus beribu-ribu mendengarkan lagu-lagu irama nasyid dan juga dakwah menerusi Santai Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati. Dari

doa dijauhi azab neraka. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ya Allah, wahai Tuhan kami, jauhkan kami, lindungi kami dari azab jahanam. Sesungguhnya azab itu adalah kebinasaan yang kekal.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.

0: terakhir, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.

0: Bacalah Al-Quran bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati yang ingin mengenal Allah.
1: Ikuti lapor terus Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Berlangsung di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 pukul 10.15 minit pagi hanya di Nasional FM, Madani Dihayati, Ummah Diberkati.

0: #penyiaranjakim.
1: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Pada tahun 1966 Masihi, 1386 Hijri, Johan Qori dan Qoriah Negara, Tuan Haji Ismail Hashim, Puan Hajah Faridah Mat Saman dan Puan Hajah Rogayah Sulong telah diberi penghormatan memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di negara-negara Afghanistan, Iran, Republik Arab Bersatu, Sudan, Mesir, Somalia dan Turki. Qori dan Qoriah Negara mendapat sambutan hangat di negara-negara yang mereka lawati untuk memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Mereka menjadi duta negara yang telah mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. 5 hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. #penyiaranjakim.

0: Jadikan hari anda hari yang bermakna bersama-sama kami di Negeri FM.
1: Baiklah, 1.40 minit tengah hari, masih lagi bersama dengan saya Azizi Syahrir Abdul Razak menemani anda menerusi santai Negeri FM bermula 10 pagi tadi sehinggalah ke waktu ini. Dan selamat menjamu selera buat anda sambil bersama dengan rakan-rakan ataupun keluarga menikmati hidangan yang istimewa, dan juga sebab ini selamat bertugas untuk anda di separuh masa yang kedua. Cerita tentang separuh masa yang kedua pada hari ini akan berlangsungnya perlawanan bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026 di Stadium Sijala Arupat Bandung. Pastinya Malaysia akan bertemu dengan Singapura, dan anda juga boleh saksikan melalui Sukan Plus dan juga di RTM Klik Sepak mula pada pukul 8.30 minit malam. Jadi kepada anda, jangan ke mana-mana, duduk di depan kaca TV, pasti menyaksikan pertemuan Malaysia bertemu dengan Singapura, jiran tetangga kita, yang mana kalau ikut menerusi rekod pertemuan sejak 1948, 92 pertemuan, kita menang 35 kemenangan, 28 seri, maka Singapura dengan 29 menang. Dan pastinya pasukan kebangsaan ingin mencapai kemenangan penting ini kerana menjadi juara kumpulan akan merayakan ke peringkat seterusnya. Malaysia perlu menang kepada pasukan Singapura mengikut jaringan, maka Indonesia juga perlu menang dengan pasukan Bangladesh. Tetapi ada dia punya cara untuk mendapat kemenangan itu. Cara dia macam mana? Kalau Malaysia menang 1-0, Indonesia perlu menang 3-0. Kalau Malaysia menang 2-0, mereka perlu menang 4-0. Kalau Malaysia menang 3-0, Indonesia perlu menang 5-0. Jadi kita perlu saja kemenangan 1-0, dan kita berdoa agar pertemuan Indonesia dengan Bangladesh begitu orang kata sengit, kerana kita tahu Bangladesh juga ingin memperbaiki kedudukan mereka. Okey, apapun, kita tunggu bersama 90 minit aksi debaran pasukan Tan Cheng Ho yang akan berdepan dengan pasukan Singapura. Dan bila kita tahu pertemuan ini melibatkan Haris Harun akan bertemu dengan sahabat-sahabat yang pernah beliau wakili, itu pasukan JDT, antaranya Bergesin Silva, Arif Aiman, Sihan, dan juga ramai lagi dah pemain-pemain, Corbin Ong yang pernah bersama dengan Haris Harun dalam skuad JDT. Tunggu 8.30 minit malam di TV RTM Sukan Plus menyajikan perlawanan FIFA ASEAN Cup untuk pasukan negara. Ayuh Malaysia ku. Terima kasih kerana anda masih lagi bersama dengan saya, Menerusi Santai Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6. Ingat sampai bila-bila.
1: Baiklah, santai Negeri FM dah sampai ke penghujungnya. Tapi sebelum saya mengakhiri tugasan, saya ingin saya kongsikan bersama dengan anda malam ini juga di TV1 menerusi Forum Perdana Ehwal Islam dengan tajuknya Satu Langkah Sejuta Kuah, yang mana Islam menggalakkan umatnya menjaga kesihatan, membina kekuatan dan juga memupuk persaudaraan melalui sukan. Dan kita belajar tentang disiplin, kerjasama, saling menghormati dan juga menyatukan hati tanpa mengira latar belakang. Bersukan bukan sekadar mengejar kemenangan, tetapi medan menyuburkan nilai Islam dan juga memperkukuhkan kesatuan umat. Jadi malam ini Forum Perdana Ehwal Islam Satu Langkah Sejuta Kuah bersama dengan moderatornya Ustaz Hariri Daud dan juga dua panel yang istimewa bersama dengan yang berbahagia Datuk Muhammad Kazim Ilyas dan juga Ustazah Nazira Abu Bakar. Okey. Jadi kepada anda bersama pada pukul 9 malam ini di TV1. Baiklah, selepas ini rakan sukas DJ Siti Lemak Manis bersama dengan anda menerusi Moncak Potang. Dah lama dah tak dengar suara si Siti Lemak Manis dalam Moncak Potang. Jadi kepada anda, jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan kami di Dengar FM. Ingat sampai bila-bila. Saya tinggalkan anda dengan lagu ini, lagu gabungan suara Biduan Rata Negara Syarifain dan juga Brody Marantika, Seiring Sejalan, dan juga Luqman Rizki bersama Bunga Sudah Kahwin. Bersama dengan kami Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: kahwin kah?
1: Belum Anida. Kenapa bertanyakan soalan sebegitu?
0: Saja tanya.
1: Oh saja. Tak ada yang nak aku.
0: Tahu.
1: Habislah episod ni.
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat petang diucapkan. Alhamdulillah. Jangan tukar siaran radio anda. Yalah ni, bertemankan Siti Lemak Mani petang ni. Macam biasa, moncak petang. Bermula 2 petang sampailah 6 petang. Selepas anda bertemankan Zizi. Kemarin Zizi, ya. Tersenyum-senyum lalu sebelah Siti. Maklumlah, sebelum ni kan awak duduk di santai. Jadi untuk bulan Oktober, saudara, Siti akan bersiaran untuk moncak petang. InsyaAllah hari ini dan seterusnya lah kan, ikut jadual yang telah pun ditetapkan. Jadi jangan tukar siaran. Masih lagi bertemankan Negeri FM, saudara. 92.6, 95.7 dan 107.7. Jojak tak jojak, belakang cerita. Rasa dah lama tinggalkan moncak petang, ya. Lebih 3 tahun. Bona, semoga anda sihat-sihat sentiasa. Yang sedang mandu, selamat mandu Siti ucapkan. Yang sedang menjamu selera, selamat menjamu selera. Potong ni nak buat burak tak? Kalau nak buat burak, Siti buka talian. Kalau nak kita undi dulu boleh, hantarkan menerusi WhatsApp konti kami 0126030603. Moncak potong.

Ya, Negeri FM, ingat sampai bila-bila moncak petang. Ketika ini 2 sampai 6 petang. Alhamdulillah, ya. Dah makan tengah hari belum? Ada yang belum lagi. Dah bawa ke petang ni, apa punca tak makan tu. Apa pun yang sedang menjamu selera, selamat menjamu selera. Yang mungkin ada aktiviti luar petang ni, hati-hati, okay? Kalau tengok keadaan masih lagi berjerebu. Setakat 10 pagi tadi, kalau kita tengok ada 8 kawasan yang mencatatkan IPU yang tidak sihat lah. Kita tengok tambah kita lah dekat Negeri Sembilan ni, antaranya nilai 152 di Belah Park Dickson, 119, dan juga di Seremban, ya, 105. InsyaAllah kalau ada info yang terkini, Siti akan kongsikan bagi anda semua lah, kan. Sedikit info jugalah untuk kita bersama petang ni, ya. Belanjawan 2027 bakal dibantangkan tak lama lagi, 9 Oktober. Pastinya bercirikan, ya, pengembangan menyokong pertumbuhan ekonomi di samping memperkukuhkan jugalah kedudukan fiskal negara serta meningkatkan pendapatan rakyat. Kalau kita tengok, ya, pakar ekonomi, ya, Profesor Dr. Muhammad Azlan Shah Zaidi yang berpendapat, ya, pendekatan itu mengambil kira ketidaktentuan ekonomi global selain keperluan, ya, mengurus perbelanjaan pembangunan dan juga operasi kerajaan secara lebih berkesan. Pastinya anda di antara kita juga mengharapkan, ya, belanjawan 2027 ini meliputi semua sektor, dapat kat kita, ya, dapat kat kerajaan dan semualah yang terlibat, ya. Dan pastinya besar juga harapan kita, belanjawan kita ni memenuhi kehendak rakyat, ya, Kerajaan Malaysia Madani. Baik, nak hantar ucapan macam biasa lah, kan, WhatsApp konti kami 0126030603. Siti nak buka talian lah, kan, nak buk-bukak. Nak buk-bukak lah petang ni, kan, sambil-sambil dengar lagu tu. Kita buk-bukak. Yang nak telefon boleh, ya, yang nak menerusi WhatsApp konti boleh. Siti nak nanya lah, kan, dalam banyak-banyak kuih, ni potang kan cik kuih ni. Kuih apa? Kuih orang lama-lama yang dah jarang nampak. Kalau kita potang-potang cari kuih tepi jalan tu, kan, tak ada lah kuih tu. Cuba kongsi 6753166, 6753177. Tapi selamat potang lah, ya, akak-akak enjoy kuih potang ni. Semoga laris manis jualan.

0: Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
1: Dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

punya Negeri FM. Ingat sampai bila-bila mancak patang. Ya, 2.32 minit patang. Apa buat tu, saudara? Ada yang baru lepas makan. Ya Allah, mata mengantuk, nyeti. Ya, memang orang kata tak dapat nak diafikan lah. Ya, kan? Potang-potang macam ni, kan? Cuaca pula sayup-sayup kat luar tu. Rasa macam bantal tu. Ada sabarlah. Mana akak-akak kerja ofis tu? Bawa bersabar, ya? Bawa lah orang kata buk-burak mau kawan sebelah. Ya? Janganlah pergi tempat lain, ya tak? Duduk tempat awak. Buk-burak lah sikit-sikit, ya tak? Sebut pasal helang, ya? Lagu terbang helang. Kemain lagu, feeling latih. Ya, ada fakta menarik tentang helang ni, saudara. Kalau kita tengoklah kacik-kacik dulu, kan? Kalau helang lalu tu takut, kan? Kita nampak dia bosan.

ya, kat atas tu. Tahu tak, penglihatan helang ni sangat luar biasa dan mampu melihat mangsa dari jarak yang jauh lah, sehingga 3.2 kilometer. Kalau nak tahu juga, kaki dan kukunya sangat kuat ya, mencengkam dan juga memegang mangsa seperti ikan, burung-burung kocik lah kan, dan juga mamalia darat. Dan kelajuan menyukat langit yang kita nampak dia terbang bebas ya di udara tu, sesetengah spesies helang ni dia mampu menjunam ke bawah. Faham tak? Menjunam ke bawah ya, dengan kelajuan mencecah sehingga 160 kilometer per jam. Bayangkanlah ketika helang ni memburu kan, betapa lajunya lah helang ni ya. Dan terdapat sebenarnya lebih 60 spesies burung helang di seluruh dunia. Itu cerita sikit baru pasal helang. Ada lagi info menarik Siti nak kongsikan pada anda. Yang penting kena dengar lah kan, Moncak Petang. Pastinya menerusi 92.6, 95.7 dan 107.7 Negeri FM. Ingat sampai pila-pila.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak. Lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Jom dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Puncak pun tak usah, puncak eh.

Mancak Patang 2.48 minit patang. Masih lagi ya setia bersama-sama dengan kami. Terima kasih diucapkan. Tepat pukul 3 sama-sama kita dengarkan berita Negeri FM. Lepas tu kita sambung semula boleh. Yang nak hantar ucapan macam biasa lah kan, melalui WhatsApp konti kami 0126030603. Ada yang telefon Siti tadi, lupa nama lah kan. Maklumlah Siti dah lama tak duduk dekat Mancak Patang ni. Apa pun terima kasih lah responnya. Khabar burung helang ni dulu. Dia tangkap ayam ya. Berlari ayam masuk bawah rumah. Blue lah kan. Cerita zaman kita kacik-kacik dulu. Kita takut tengok kan. Apa pun terima kasih ya. Ini dia untuk makluman anda ya. Ada kerja penyelenggaraan kira-kira 57 minit yang lepas lah kan. Di kilometer 285.9 hingga 287.0 arah utara dari Bandar Nilai ke Putra Mahkota, yang menyebabkan lorong kecemasan ya, lorong kiri ditutup namun trafik terkawal ya. Jadi kepada semualah kan pengguna lebuh raya, diminta untuk sentiasa memandu berhati-hati ya, patuh pada arahan pengawal ataupun ada papan tanda trafik lah di lokasi kejadian, dan pastikan ya semua langkah berjaga-jaga diambil. Dan Siti doakan semoga anda selamat sampai ya ke destinasi masing-masing. Ingat orang yang tersayang ya. Yang bawa kenderaan berat pun hati-hati ya. Kalau ada kecemasan, berhentilah di tempat yang selamat dan pasanglah ya tanduk A tu ya, supaya orang di belakang tahu apa yang jadi dekat depan. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, mancak petang sedang masih bertemankan Siti Lemak Mani. 3:19 minit petang apa buat tu. Siti sedang live di TikTok Negeri FM Official. Yang belum follow, follow. Rugilah tak follow kan. Anda juga boleh follow media sosial kami lah. Kami ada di Facebook, ada Instagram, di YouTube pun ada. Kalau nak tengok video lama-lama tu, payilah tengok. Ada. Salam kenal untuk semua lah kan di TikTok live ni. Siti nak menyapa Syidah. Sihat ke? Sihat kau bye tu. Juga Siti nak menyapa Abang Abdul Majid. Orang Muar. Sempat tanya tadi. Cuaca kat Muar macam mana? Muar panas dekau eh. Alhamdulillah. Cuaca elok nampak gaya itu kan? Di Sungai Gadut tadi hujan sekejap. Dan Siti dapat info jugalah di Lukut, di belah-belah Lukut sana. Masih lagi hujan agak lebat jugalah. Jadi hati-hati buat anda yang sedang memandu. Terima kasih anak rantau. Terima kasih juga rakan-rakan kita ni. Amanda. Ni Hairul Azam Ruslai pun ada. Terima kasih Hairul ni. Ada yang bertanya. Lama tak nampak Siti live di TikTok. Ada. Saja nak buat kan rindu. Kalau hari-hari pandang. Jamu tak? Siapa cakap jamu tadi, Siti dengar tau. Apa pun teruskan mendengar Negeri FM saudara. Ada lagi info menarik yang Siti nak kongsikan pada anda. Kena dengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Ada saja yo.
1: Hai semua, jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
2: Buat anda yang sedang mencari pekerjaan, pernahkah anda terbaca iklan di media sosial yang menjanjikan gaji lumayan walaupun kerja yang ditawarkan terlalu mudah? Mesti ada sesuatu kan? Mungkin ini salah satu taktik penipuan tawaran kerja ataupun job scam. Jadi, rajinkan jari jemari anda untuk semak laman web atau media sosial rasmi syarikat tersebut berkenaan peluang pekerjaan yang ditawarkan. Ingat, jangan sesekali terpedaya dengan tawaran too good to be true. Pesanan ini dibawakan oleh Negeri FM.
1: Muncak pun tak usah muncak.

Ya, Negeri FM, ingat sampai bila-bila 3.31 minit petang. Selamat petanglah pada anda semua, ya. Siti Lemak Manis, teman anda, sampailah 6 petang untuk hari ini, moncak petang, hari Khamis. Ya, tahu-tahu dah Khamis. Ada orang suka Khamis ni, sebab apa esok Jumaat? Yang bercuti di hujung minggu kan, tersanyum-sanyum deh. Dah sampai hari Khamis. Apapun, ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah, ya, perjuangan kita mencari nafkah. Tak kisahlah anda kerja apa, yang penting halal, ya, untuk keluarga, untuk diri sendiri yang bujang, ya tak? Dan ini dia, Siti nak kongsikan juga kepada anda lah, kan? Hari ini, Menteri Kementerian Kewangan, ya, sara bulanan mula dikreditkan melalui MyCard hari ini. Jadi, penerima STR isi rumah ni, kan, RM100 sebulan, warga emas RM50 sebulan, bujang RM50 sebulan. Siapa nak bagi, kan? Syukur, alhamdulillah. Dan buat penerima STR dan juga e-kasi, isi rumah, ya, dapatlah RM200 sebulan, warga emas RM150 sebulan, bujang pun dapat RM100, ya. Dan kalau anda semua nak tahulah, kan, sara ni boleh digunakan di lebih 14,700 pasar raya dan kedai runcit yang terpilih di seluruh negara. Jadi, alhamdulillah. Khamis, Siti sebut pasal Khamis, ya. Khamis muncul. Selamat petang, Siti. Selamat petang. Okey, Siti sambung sikit lagi, ya. Antara barang yang anda boleh beli, ya, menggunakan sara ini, beras, telur, roti, minyak masak, biskut, mi, tepung, ya, minuman, bahan perasa pun boleh, ya, makanan dalam tin pun boleh, ya, produk penjagaan diri boleh, ubat-ubatan di kaunter boleh, keperluan sekolah pun boleh, barangan kebersihan rumah lagilah boleh, juga makanan sejuk beku. Gunalah secara berhemah, walaupun, ya,

bujang dapat 100 kan. Weh, bersyukur eh? Ah, nasib baik dapat, you tak? Ah, orang kata ah, bolehlah ambil nambah-nambah. Beli Siti boleh tak? Tak boleh. Alah, hai. Mana boleh? Apa pun terus layannya. Poncak Batang.

Ya, Mancak Patang bertemankan Siti Lemak Mani. Ya, 3.47 minit patang. Ya, rata-rata respon dekat TikTok ni. Ha, suka dengan lagu-lagu yang Siti siarkan. Alhamdulillah, menepati cita rasa. Ya, kalau tengok jam-jam macam ni kan, biasanya kalau kalau Siti lah kan, delok Siti lah contoh kan, waktu-waktu cenia, jam-jam cenia kan, osah mata kan, makin layu, makin layu ya. Itu saja Siti belanja lagu dandut tadi tu. Goyang-goyang bahu pun okey lah. Senaman ringan. Okey. Siti nak ajak semualah kan, pendengar kita ya, termasuk rakan-rakan yang menonton di TikTok. Boleh dengar siaran kami 34 stesen satu suara. Kini semua radio RTM dalam satu portal je. Mudah, pantas dan bila-bila masa. Ya, cari je radio.rtm.gov.my. Aha. Jadi anda ada kat mana-mana pun, anda boleh je cari Negeri FM, anda boleh dengar. Lagi-lagi anak perantau ya, rindu mau kampung halaman ya. Kadang-kadang ada orang kan, rindu tu tidak terluah. Tapi dengan cara macam ni lah kan, buka lah Radio Negeri FM ya. Anda ada kat Kedah pun boleh dengar kami ya. Layari je sekali lagi portal radio kami, radio.rtm.gov.my. Ada potang ni, Cik Gayah khabar ada jual temikai murah ya. Jadi boleh buat air temikai. Cik Gayah siap ya. Kejap lain Siti sampai ya. Potang ni kan, tadi Siti khabar kalau ada rakan kita tadi potang-potang macam ni buat cekodok kan. Cik Gayah pula air temikai, ikut selera masing-masing lah kan. Tak, selera kita mana sama. Negeri FM, ingat sampai pilau-pilau.

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, Negeri FM, ingat sampai bila-bila ompek 3 minit potang Zaldan. Terima kasih pada anda lah kan yang cukup setia bersama-sama dengan kami. Yo, dan untuk makluman kita bersama lah kan, masuknya waktu solat fardu asar hari ini pada pukul ompek 13 minit potang. Yo. Semoga yang baik-baik untuk kita semua, jalani kehidupan ini dan sentiasa berdoa yang baik-baik, insyaAllah kita dapat pun yang baik-baik. Kerana saudara, panjang umur itu satu nikmat. Jangan kita ya sampai panjang umur tapi semakin jauh dengan Allah. Jangan tunggu tua untuk kita berubah. Jangan tunggu sakit untuk kita bersujud. Dan jangan tunggu esok untuk kita kembali kepadanya. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Jambatan ini sepatutnya menghubungkan kita. Tapi sebab rasuah, ianya kekal begini.
1: Negara semakin maju. Tapi disebabkan rasuah, kami terus ketinggalan.
2: Atlet kita boleh jadi jago dunia sebenarnya. Tapi rasuah merosakkannya.
3: Rasuah seperti bara. Jika dibiarkan, ia akan terus merebak. Jadi kita harus membentrasnya sehingga ke akar umbi.
4: Saya nak melihat negara Malaysia menjadi kebanggaan anak cucu kita tanpa rasuah.
5: Tekad kita harus tegas dalam isu penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Rasuah meruntuhkan negara.

0: masih terus mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Negeri
2: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
3: Allahu akbar. Allahu akbar.

0: إبراهيم آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Pada tahun 1966 Masihi, 1386 Hijri, Johan Qori dan Qoriah Negara, Tuan Haji Ismail Hashim, Puan Hajah Faridah Mat Saman dan Puan Hajah Rogayah Sulong telah diberi penghormatan memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di negara-negara Afghanistan, Iran, Republik Arab Bersatu, Sudan, Mesir, Somalia dan Turki. Qori dan Qoriah Negara mendapat sambutan hangat di negara-negara yang mereka lawati untuk memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Mereka menjadi duta negara yang telah mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. 5 hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. #penyiaranjakim.

Ya, Negara FM. Ingat sampai bila-bila saudara 4.33 minit petang. Masih bertemankan Siti Lemak Mani. Sampailah ya on 6 petang nanti menerusi Negara FM. Ingat sampai bila-bila. Selamat menunaikan solat fardu asar buat anda. Dan ini dia ada info trafik. Kalau tadi kita tengok kan pada pukul 3.49 minit petang tadi ada lori rosak ya di elit kilometer 32.2 arah utara dari Bandar Seri Miah ke KLIA. Jadi bila ada lori rosak, adalah lorong kiri terhalang dan trafik jugalah terkawal. Yang penting kena pandu, hati-hati ya. Kata elakkanlah kelajuan ya, pandu berhati-hati, kekalkan jarak selamat dengan kenderaan di depan, juga elakkanlah ya memotong ataupun menukar lorong secara tiba-tiba ya. Pandu berhemah, ingatlah yang tersayang. Yang nak hantar ucapan petang ni macam biasa menerusi WhatsApp konti kami 012-603-0603. Yang tengah minum petang, minum apa agak itu? Kalau tadi borak-borak ya, cakui pun sedap. Ada yang suka potang-potang ni.

kan cikodok yo. Pun ada. Ada yang tak ada lati yo. Kak minum yo. Tembikai jus. Kak kita tadi ada. Kak main. Terpulang bah pada semua. Yang penting sambil-sambil minum patang tu kan. Sambil-sambil tu dengar moncak patang. Untuk agak-agak yang niaga patang ni. Niaga apa agak tu kak? Oh ya, semoga laku dan juga laris lah jualan. Jual yang sedap-sedap, insyaAllah datang lagi tu customer tu. Negeri FM, ingat sampai pilau.

0: Kau ni
1: mahal.
0: Ha?
1: Kau okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Apa boleh terima kasih untuk membantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
8: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.

Itu dia saudara si Ujang. Ya, selamat petang. Siti ucapkan ya pada Ujang-Ujang petang ni. Ada yang nama yang panggil Ujang. Sebab dia bujang ke tak tahulah dah. Apapun hari ini, selamat menyambut Hari Warga Emas Sedunia. Ya. Ingatnya, usia ni bukan penghalang untuk tarikh sihat lah kan. Untuk tarikh aktif. Dan juga untuk menyumbang. Sebenarnya kalau kita tengok kan, kesihatan warga emas ni perlulah diberi perhatian melalui amalan hidup sihat, ya, pengesanan awal masalah kesihatan, penjagaan berterusan serta sokongan daripada seluruh keluarga termasuk komuniti. Jadi jom sama-sama kita wujudkan persekitaran yang menyokong warga emas untuk terus hidup sihat, berdikari dan juga sejahtera. Tak sangka hari ni kan 1 Oktober, Hari Warga Emas Sedunia. Jadi mereka yang dah pun mencapai usia warga emas ni, alhamdulillah panjang usianya, ya, sihat tubuh badannya, rezeki, ya, kita ni belum tentu lagi, ya tak? Apapun selamat petang Kak Nariah, Siti Comel khabar. Makasih ringkas padat tepat. Alah kasih can lah, ya. Makasih Kak Ya. Juga rakan kita ni, siap berpantun, Mitra 7 naik kapal terobang, Mas khabar. Hendak pergi karya. Tuh ditaruh. Ya, selamat hari warga emas. Semoga aktif, sehat, sejahtera. Terbaik Mitra 7 untuk pantun tu, ya. Potong-potong ni best juga pantunnya tak? Apapun terima kasih yang sentiasa mendengar siaran kami Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Pukul 5 kita nak dengar utama 5 potong. Lepas tu kita sambung semula. Janji? Boleh? Boleh. Moncak potong. Osah. Moncak.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: 92.6 Negeri FM.
3: Kita sentiasa terbaik, kita sentiasa terbaik, kita sentiasa terbaik.
4: Moncak potang, osah moncak eh.

UITM Holdings SPRM kesan kepincangan tata kelola. 7 juta pencarum Perkeso terima manfaat pindan Akta 800. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama 5 petang.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati. Dari

Ya, mencak petang. Osah mencak . 5.19 minit petang. Alhamdulillah ya, masih bertamankan Siti Lemak Manis sampailah 6 petang. Yang dah balik pada pejabat, hati-hati mandu ya. Yang balik pada kerja pun hati-hati. Pandulah elok-elok, selamat sampai ke destinasi. Kalau lapar perut tu singgah lalu. Kan cikgu pisang ke kan? Nak cari keledek ke kan? Ui, sedap . Makan pula time lepas hujan. Oh hai, memang padu lah kan? Sambil-sambil tu Siti nak kongsikan jugalah kepada anda. Jom kita sama-sama mencegah denggi lah kan? Tanggungjawab kita bersama-sama kan? Sentiasa orang kata menjaga kebersihan di kawasan rumah ya, di kawasan luar rumah ya, perhatikan pasu-pasu bunga, tak ada tompek, orang kata pembiakan nyamuk Aedes lah kan. Kalau ada sampah yang berlungguk tu ya, bang-bang lusuh tu, letaklah di tempat yang sebetulnya. Lepas tu tengok pula kalau ada haiwan peliharaan, pastikannya bekeh makannya tu, bekeh minumnya tu dibersihkan. Jangan biar bertakung ya. Itu punca-punca lah menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Apa kata hujung-hujung minggu nanti, jom kita buat aktiviti, ajak anak-anak kita untuk cari dan juga musnahkan ya, tempat pembiakan nyamuk Aedes. Tak lama, 10 minit ya. Sebab apa kan saudara, denggi ni merupakan penyakit yang disebarkan ya, melalui nyamuk Aedes. Dia boleh pindahkan lah virus tu ke satu individu, poi pula individu lain ya. Kalau awak kena, kadang jiran pun boleh kena. Jadi demam denggi ni siapa dah pernah kena tu, dia tak mahu lagi dah ya, sampai ke tulang sakitnya bisa badan tu kan. Jadi jom kita sama-sama amalkan langkah pencegahan, kita hapuskan tempat pembiakan nyamuk Aedes. Janji okey, 10 minit je. Terus layan Moncak Petang.

0: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Jom dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Muncak pun tak usah muncak.

Selamat petang pada anda semua lah kan, yang menjadikan Negeri FM teman sepanjang perjalanan anda. Terima kasih lah Siti ucapkan ya. Anda dengar kami dari mana? Cubalah kan, orang Georgia Siti kat konti ni ha. Ada WhatsApp konti 0126030603. Ya, anda dengar dari Seremban ke, nak balik rantau ke, ataupun di Port Dickson ke, di belah-belah jempol sana. Apa pun, selamat petang. Jangan burn out. Tenang-tenang dah balik kerja, muka ada senyum. Oh, tadi bukan main stres lah Siti. Kerja banyak, akak tak siap ni, akak buat ni. Oh, hey, tak sempat makan. Bila balik muka ada senyum, manis je kan. Macam tu lah kak. Kerja tak pernah habis, sambung esok ya kak ya. Kadang-kadang burn out ni kan ada punca, ya. Kadang-kadang beban kerja ni terlebih. Lepas tu waktu kerja yang panjang, ya, tak rehat. Sebab tu waktu rehat-rehat dulu kak, ya, abang. Ya, kurang sokongan ataupun apresiasi di tempat kerja. Ataupun kerja ni luar bidang kepakaran lah. Ya, contoh akak kat dapur handa masak gulai. Tiba-tiba kena masak western trust. Contoh yang paling mudah ya. Itu pun punca-punca burn out tu. Ada yang gantung kuali ke kejap lagi. Malam ni tak masak nanti ya. Kak makan luar boleh kak? Itu salah satu cara untuk mengurangkan stres juga. Tapi cik abang pula stres kan. Apa pun, teruskan mendengar Negeri FM saudara, wala di mana sahaja anda berada. Jom kita layan lagu petang-petang ni sambil memandu. Salam kasihku. Teringatlah.

0: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Moncang potang. Oh, sah moncang.

Ya, moncak petang usah moncak ya. Dah sampai ujung-ujung dah pukul 6. Riang hati ya. Almaklumlah kan. Tugasan Siti menemani saudara cukup sampai 6 petang. Lepas ni akan penyampai ekspresi pula. Norman, sampailah 12:30 malam. Pastinya ada hiburan, ada informasi, ada berita. Macam-macam lagi lah kan. Rugi kalau tak dengar. Kena dengar lah Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Yang hari ni kan tamanung ya. Tadi dapat gaji dah ti ya. Lepas tu dah orang kata selesaikannya segala-galanya lah kan. Dah tinggal situ sikit ya kan. Yang penting kan selesai semua perkara. InsyaAllah jaki Allah yang bagi. Kita doa, kita usaha, insyaAllah dapatlah ya, yang manis-manis, insyaAllah. Yang masih lagi mencari tapak ya, yang mencari peluang kerjaya, Siti doakan dipermudahkannya. Mana tahu tahun 2026 di penghujungnya kan, tak dapat kerja, dapat jodoh. Mana tahu kan. Ampun jaga diri baik-baik, minta maaf kalau ada salah dan silap. Kalau tak jojak potang ni kan, maaf yo, maklumlah. Awak untuk bulan Oktober ni kan dah pun bertugas untuk moncak potang. InsyaAllah ada masa kita jumpa lagi. Yang penting kena dengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila moncak potang. Sah moncak. Assalamualaikum. Bye-bye.

Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan lepas bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara, ketika ini saya YK sedang menemani anda dalam ruangan ekspresi malam Negeri FM. Tapi dulu nak ucapkan ribuan terima kasih dululah kepada rakan setugas apa lagi kalau bukan Siti Zainab yang telah pun menemani anda bermula pada pukul 2 petang tadi sampai pukul 6 petang dan suasana moncak petang, insyaAllah. Okay? Dan seketika macam biasa jam yang pertama ini YK akan teman anda dengan lagu-lagu yang terkini, yang terbaru sampai dalam pukul 7 malam nanti. Dan selesai itu nanti kita layan pula lagu-lagu nasyid yang berunsurkan ketuhanan untuk menghormati waktu solat fardu maghrib yang akan masuk pada pukul 7.06 minit malam. Sementara waktu solat fardu isyak pula akan masuk pada pukul 8.15 minit malam nanti. Jadi kekal setia bersama kami hanya di ruang udara Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Hai, saya Ziai.
1: Hai, saya Ziki.
0: Kami si kembar. Umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun ke depan. Jangan lupa dengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Baru dah gembira.
2: 92.6, 95.7, 107.7.

Dari Grand FM saudara, 6.26 minit petang. Saya doakan anda semua sentiasa dan sihat sejahtera lah ya. Yang mungkin sedang memandu pulang ke rumah tu daripada tempat kerja, hati-hati. Semoga selamat tiba ke rumah anda. InsyaAllah tak perlu terburu-buru sebab kita dah nak balik dah kan. Tak ada apa yang nak dikejarkan. Jadi kita sama-sama jaga keselamatan kita, jaga keselamatan undang-undang negara. Jangan disebabkan kita isan lain pula yang menjadi mangsa. Ini pun salah satu perkara yang kita kena sentiasa sematkan dalam pemikiran kita supaya kita boleh jadi seorang pemandu yang berhemah di jalan raya, okay? Seketika masih lagi bertemankan YK dan suasana lagu-lagu yang terkini dalam ruangan ekspresi malam di Grand FM.

0: lagi.
1: Hai, kenapa termenung tu? Tak ada teman eh? Jangan risau, Negeri FM kan ada. Negeri FM sentiasa menemani anda di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Hai, kami Hujan. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM
1: 92.6, 95.7 dan 107.7.
2: Ingat sampai bila-bila.

0: 6.45 minit petang, saudara. Masih lagi bertemu dengan Wakil dekat sini dalam ruangan ekspresi malam. Dan untuk penuhan muslimin, muslimat kasih Allah SWT, waktu salat fardu maghrib hari ini bagi daerah Seremban, Port Dickson akan masuk pada pukul 7.06 minit malam nanti. Sementara waktu salat fardu isyak pula akan masuk pada pukul 8.15 minit malam nanti. Jadi bersiap-siaga lah kita, ya. Maksudnya sampai kat rumah tu, mungkin hari ini nak berjemaah di masjid atau surau-surau berdekatan dengan rumah anda tu, alhamdulillah dapat juga ruang masa untuk kita berjumpa dengan jemaah-jemaah sekampung dengan kita, setaman dengan kita, ataupun satu flat dengan kita, kan. InsyaAllah lah, saya doakan semoga anda dipermudahkan urusan, khususnya dalam kita menjaga amal baik kita, khususnya bab solat ini, insyaAllah. Terus kekal setia, saudara, bertemankan YK sehingga pukul 12.30 malam nanti dalam ruangan ekspresi malam.
1: Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله تهني مشرعتكن سروان أذان dan salat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن. من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Hai manusia, dengarlah baik-baik apa yang hendak kukatakan. Aku tidak mengetahui apakah aku dapat bertemu lagi dengan kamu semua selepas tahun ini. Oleh itu, dengarlah dengan teliti kata-kataku dan sampaikanlah ia kepada orang-orang yang tidak dapat hadir di sini pada hari ini. Wahai manusia, seperti mana kamu menganggap bulan ini dan kota ini sebagai suci, maka anggaplah jiwa dan harta setiap orang Muslim sebagai suci. Kembalikan harta yang diamanahkan kepada kamu kepada pemiliknya yang berhak. Janganlah kamu sakiti sesiapa pun agar orang lain tidak menyakiti kamu lagi. Ingatlah bahawa sesungguhnya kamu akan menemui Tuhan kamu dan Dia pasti membuat perhitungan di atas segala amalan kamu. Allah telah mengharamkan riba, oleh itu segala urusan yang melibatkan riba dibatalkan mulai sekarang. Berwaspadalah terhadap syaitan demi keselamatan agama kamu. Dan dia tidak berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara besar, maka berjaga-jagalah supaya kamu tidak mengikutinya dalam perkara-perkara kecil. Wahai manusia, sebagaimana kamu mempunyai hak ke atas istri kamu, mereka juga mempunyai hak di atas kamu. Sekiranya mereka menyempurnakan hak mereka ke atas kamu, maka mereka juga berhak untuk diberi makan dan pakaian dalam suasana kasih sayang. Layanilah wanita-wanita kamu dengan baik. Berlemah lembutlah terhadap mereka, kerana sesungguhnya mereka adalah teman dan pembantu yang setia. Dan hak kamu atas mereka ialah mereka sama sekali tidak boleh memasukkan orang yang kamu tidak sukai ke dalam rumah kamu dan dilarang melakukan zina. Wahai manusia, dengarlah bersungguh-sungguh kata-kataku ini. Sembahlah Allah, dirikanlah solat 5 kali sehari, berpuasalah di bulan Ramadan, dan tunaikanlah zakat dari harta kekayaan kamu. Kerjakanlah ibadat haji sekiranya kamu mampu. Ketahuilah bahwa setiap Muslim adalah bersaudara kepada Muslim yang lain. Kamu semua adalah sama. Tidak seorang pun yang lebih mulia dari yang lainnya, kecuali dalam takwa dan beramal soleh. Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Allah pada suatu hari nanti untuk dipertanggungjawabkan di atas segala apa yang telah kamu kerjakan. Oleh itu, awasilah agar jangan sesekali terkeluar dari landasan kebenaran selepas ketiadaanku. Wahai manusia, tidak ada lagi Nabi atau Rasul yang akan datang selepasku dan tidak akan lahir agama baru. Oleh itu, wahai manusia, nilailah dengan betul dan fahamilah kata-kataku yang telah aku sampaikan kepada kamu. Sesungguhnya, aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara. Sekiranya kamu berpegang teguh dan ikuti kedua-duanya, niscaya kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan Sunnahku. Hendaklah orang-orang yang mendengar ucapanku menyampaikannya pula kepada orang lain. Semoga yang terakhir lebih memahami kata-kataku dari mereka yang terus mendengar dariku. Saksikanlah ya Allah, bahwasanya telah aku sampaikan risalahmu kepada hamba-hambamu. Kutubah ini disampaikan pada 8 Zulhijjah tahun ke-10 Hijrah, ketika Rasulullah SAW mengerjakan hujjatul wida di lembah Urana, Gunung

ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر له. Tiadalah seseorang hamba yang berdosa kemudian ia segera berwuduk sebaik-baiknya sudah itu mengerjakan sembahyang dua rakaat, kemudian ia memohon ampun kepada Allah atas perbuatan dosanya itu, melainkan Allah akan mengampuni.

قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إلي

Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu hanyalah Tuhan yang satu. Maka hendaklah kamu tetap teguh di atas jalan yang betul lurus, yang membawa kepada mencapai keredaannya. Serta pohonlah kepadanya pengampunan dosa-dosa kamu yang telah lalu. Dan ingatlah kecelakaan besar bagi orang-orang yang mempersekutukannya dengan sesuatu yang lain. Surah Fussilat ayat 6.

شبابك قبل حرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. Maksudnya, rebutlah lima perkara sebelum datang lima perkara. Masa muda sebelum datang tua. Masa sihat sebelum datang sakit. Masa kaya sebelum datang miskin. Masa lapang sebelum datang masa sibuk. Dan masa hidup sebelum datangnya mati. Hadis riwayat Ibn Na'im dan Ibn Al-Mubarak.

Begitulah saudara, setiap kita yang hidup pasti akan menemui mati. Dan satu hari nanti kita semua akan dipertemukan dengan orang-orang yang kita kasihi, yang mendahului kita kan, insyaAllah. Itu adalah ketetapan. Yang kita doakan adalah suasananya, kalau pemergian kita itu semua nanti dalam, biarlah dalam husnul khatimah. Okay, insyaAllah kita doakan sama-sama. Yang penting saudara, ketika ini anda masih lagi bertemankan saya YK, insyaAllah sampai pukul 12 tengah malam nanti. Dan hari ini 8.30 minit malam, pertemuan antara Malaysia berdepan dengan pasukan Singapura dalam aksi ASEAN Cup FIFA 2026. Ini mendebarkan juga ni. Hari itu kita berjaya mengikat Indonesia, kita punya musuh ketat, seteru utama kita, dengan 0-0. Hari ini kita tengok macam mana, apakah mampu pasukan ini mencipta kemenangan. Apapun, terus kekal setia di Negeri FM dengan sampai bila-bila.

0: suka menyamar. Mereka ini datang dari setiap penjuru untuk merampas sesuatu yang berharga, identiti kita. Jadi, kita mesti bersedia. Protokol keselamatan MyDigital ID diiktiraf di peringkat antarabangsa untuk teknologi keselamatan digital. Barulah identiti kita selamat. Elakkan penipuan dan penyamaran identiti digital dengan MyDigital ID. Selamat, pantas, mudah.
1: Bagaikan gunung ledang, teguh dan tinggi.

juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihatin. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab. Menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

Aaron Jesus entah tadi saudara. Dan merupakan bintang kecil RTM Negeri FFM satu ketika dulu. Pernah juga sampai ke peringkat kebangsaan, tempat kedua kalau tak silap tahun lepas kan. Terdapat sekarang ada lagu sendiri, Tertembak Cinta namanya. Semoga sukses lah ya. 8.3 minit malam saudara muslimin muslimat kasih Allah SWT. Terpandang kita bersama waktu surat Fadhil Isyak hari ini bagi daerah Selangor prediction akan masuk pada pukul 8.15 minit malam nanti. Jadi kekal setia hanya di ruang udara Negeri FFM.

0: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi daerah Seremban. Warga Kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Isyak.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: إبراهيم آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

Andai di saat ini saudara sedang menghadapi kesukaran, kesusahan, ujian, musibah, sehinggakan kita rasa kita tak mampu hadapinya. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikulnya. Ingatlah, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, kadang-kadang apa yang kamu rasa buruk tersebut ianya baik bagi kamu. Tetapi kadang-kadang kalau kamu rasa itu baik bagi kamu, sebenarnya buruk bagi kamu. Hikmah Allah Ta'ala itu maha hebat. Mungkin kita tidak melihatnya sekarang, tetapi mungkin 10 hari daripada sekarang ianya memberikan kegembiraan disebabkan musibah tersebut. Pesanan ikhlas ini daripada saya, P.U. Razi, untuk Negeri FM.

Baik, saudara, 8.43 minit malam, seketika saya nak bawa anda ke Stadium Sijangkang Harupat, Bandung. Pertemuan antara Malaysia yang terapu masuk minit ke-12 ketika ini menyaksikan Malaysia mendahului dengan 1-0 hasil sepakan penalti daripada Bergson sebentar tadi, selepas Wilson dijatuhkan dalam kotak penalti dan memberikan gol pertama pada minit ke-9. Alhamdulillah, kita harapkan pemain-pemain kita terus kekal konsisten. Kalau kita tengok ball possession ataupun penguasaan bola di padang ketika ini kelihatan lebih banyak lagi berada di kaki pemain-pemain Malaysia. Saya harap hari ini bukan sekadar 1-0, tapi akan menambah lagi. Masa terlalu awal untuk kita mengungkai sesuatu. Apapun, kita harapkan anda semua terus doakan pasukan Malaysia ketika ini dalam aksi FIFA Asian Cup 2026 yang sedang berlangsung di Stadium Sijangkang Harupat, Bandung. Dan kita sedang mendahului dengan 1-0. Terus kekal setia Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: kerja berkaitan dengan marketing yang kita buat, kita kena faham apa keperluan untuk kita buat pembelian barang tersebut dahulu. Even though benda tu untuk menaikkan marketing ataupun produk ke sebuah company dan sebagainya, tak memerlukan untuk kita keluarkan duit untuk kita buat pembelian yang sehingga 1,000, 2,000, 3,000 hanya untuk dapatkan komisen 300, 400 ringgit. Kena tahu kalau apa-apa urusan kerja yang kita buat, benda senang, duit dapat banyak. Maksudnya ada yang tak kena. Pertama sekali, ingat too good to be true. Terlalu bagus untuk kita percaya, maksudnya ada something tak kena. Dan yang seterusnya, untuk zaman sekarang ni zaman teknologi, kita nak buat pembelian barang, kita nak buat apa-apa kerja pun, biarlah benda tu depan mata. Buat pembelian barang, sebab pembelian barang online melalui aplikasi yang memang ada garanti untuk daripada segi keselamatan dan sebagainya, kita jangan terlalu kejar harga yang murah. So dekat situ antara yang boleh selamatkan kita lah.
1: Inspektor Muhammad Arsyad Rahmat, Pegawai Penyiasat Jenayah Cyber, Bahagian Siasatan Jenayah Komisil IPD, Melaka Tengah.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

Balik bertemu dengan YK ketika ini 9.18 minit malam, saudara. Oh, daripada cerita di Sejangkang Harupat, Bandung, Malaysia sudah mendahului dengan 2-0 selepas satu pergerakan cantik daripada Wilson kepada Hidalgo tadi menghasilkan gol yang kedua. Oh, cantik. Kita terus mendahului ketika ini, alhamdulillah. Dan kita harapkan masih panjang lagi ni. Ada masa tambahan 5 minit ni. Kalau ada anda yang sedang menyaksikan di Sukan Plus di RTM, klik. Terima kasih banyak-banyak. Boleh tentu kat mana-mana secara percuma. Itulah dia, media rasmi negara kita ni menyediakan yang terbaik buat anda semua. Dia harapnya anda konsisten lah sambil-sambil dengar The Great FM. Malam ni saya nak belanja anda lagu-lagu yang berbagai lah, dari berbagai tahun. Oh, satu lagi percubaan. Oh, baiklah. Tapi itulah ceritanya kan, agak walaupun sedang mendahului, tapi memang kita dapat menyaksikan semangat pemain-pemain negara kita sangat luar biasa malam ni, apabila penguasaan bola dilihat lebih banyak memihak kepada Malaysia. Jadi kita harapkan masuk separuh masa kedua nanti ada tambahan gol untuk memastikan kita terus layak ke peringkat seterusnya dalam suasana FIFA Asian Cup 2026 yang sedang berlangsung ketika ini. Okay, terus kekal setia Negara FM, ingat sampai bila-bila.

Suspect. Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Hello, you busy tak malam ni? Jom keluar.

Selamat kembali saudara ketika ini memasuki separuh masa yang kedua dalam suasana ASEAN FIFA ASEAN Cup 2026 yang sedang berlangsung di Bandung. Wah, ini menarik juga ni. Kan, sebab apa? Kita sedang mendalui 2-0 dan memasuki separuh masa yang kedua, dan kita kekal konsisten mengawal perlawanan ketika ini, dan kita harapkan ada tambahan gol lagi kan. Sebab kabarnya pertemuan Indonesia dengan Bangladesh di separuh masa pertama je dah 6 biji tim Indon dapat kan. Nah, jadi sedang mendahului Bangladesh dengan 6-1 untuk separuh masa kedua ni. Nanti kita tengoklah, aku boleh tambah lagi 6 biji, dah boleh biji. Kan, itulah dia, apa-apa boleh jadi dalam bola sepak ni. Begitu juga ketika ini, pertarungan yang memang agak sengit juga menyaksikan antara Malaysia berdepan dengan Singapura masuk minit yang ke-47, dan kita harapkan pasukan kita menang pun alhamdulillah bagus juga. Tapi kalau dapat tambah gol lagi bagus, jadi kita doakan sama-sama Melayu. Sambil-sambil tu kita juga bakal menyaksikan Litua di Langkawi akan melalui Nice Milan. Kan? Jadi kepada kawan-kawan yang saya kasihi, kepada anda yang mungkin nanti akan menyaksikan Litua di Langkawi ini, pastikan anda jaga keselamatan anda. Mereka tu laju tu, kelompok daripada kelompok ke kelompok kan, beratus basikal yang akan berlumba di jalan raya kita. Jadi pastikan anda taklah terlalu menghulur tangan sehingga boleh menyebabkan mereka hilang kawalan. Okay, sebab dia berkelompok, seorang jatuh habis semua je boleh jatuh. Jadi sama-sama juga lah ya, kita jaga keselamatan diri kita, kita jaga juga keselamatan pelumba-pelumba kita. Dalam masa yang sama, kita tunjukkan hemah yang baik sebagai rakyat Malaysia. Kita tunjukkan sokongan yang padu di atas kejayaan Litua di Langkawi yang ketika ini sudah memasuki ke zon selatan. Okay, terus kekal setia Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Nanti kejap lagi saya nak kongsikan anda antara jalan raya-jalan raya yang ditutup bagi memudahkan perlumbaan Litua di Langkawi melalui Negeri Sembilan esok. Okay, terus kekal setia

0: Hai, kami Hujan. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM
1: 92.6, 95.7 dan 107.7.
2: Ingat sampai bila-bila.

0: Linda, kenapa bertanyakan soalan sebegitu?
1: Saja tanya.
0: Oh saja.
2: Tak ada yang nak ke?
1: Tahu.
0: Habislah episod ni.

0: Nabila Razali. Jagalah kebersihan alam sekitar kita. Jangan buang sampah merata-rata. Siapa lagi kalau bukan kita? Untuk negara tercinta.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: kita dekat kampung kan. Kalau kita makan, kita ni dia berkata berbual-bual yang sama makan lah buat tampi atuk saya. Kau nak berbual, kau berhenti makan. Kita lempar lah kolam tu kan.
1: Ya, poteh-poteh itu kan, ha, jangan nak berlari-lari kau, setan tu pun lari-lari nyuruh kau, kau ada bantai ada poteh kan, duduk dan diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walaupun macam mana, kita jangan misalkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri, jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi, kita ambil, jangan tolak kan.

Wah, wah, wah. Asyik eh, kita sedang menonton perlawanan yang memang cukup sengit. Malaysia sedang mendahului dengan gol ketiga sebentar tadi daripada Bergson, membuatkan pasukan kita semakin mantap di separuh masa yang kedua ini. Harapnya ada lagi tambahan gol. Kita perlukan tambahan gol. Sebab apa? Kita ada perbezaan jurang gol di antara pasukan Indonesia yang ketika ini sedang mendahului dengan 6-1 bersama Bangladesh. Ush. Jadi kita perlu melakukan sesuatu kalau kita nak menjadi juara untuk FIFA Asian Cup 2026 kali inilah. Apa pun kita harapkan yang terbaik untuk pasukan kita. Yang penting menang. Malam ni pun dah satu pujian besar buat mereka lah eh. Terus kekal setia saudara. 9:59 minit malam. Wah, menarik eh Oktober yang pertama ni. Ini ada lagu saya nak belanja anda berkait dengan September. Akan nanti kejap lagi kita layan eh. Terus kekal setia. Negeri FM dengan sampai bila-bila.

Hai, kenapa termenung tu? Tak ada teman eh? Jangan risau, Negeri FM kan ada. Negeri FM sentiasa menemani anda di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila.

0: 6, 95.107
1: Nombor apa tu, cu?
0: Itulah gelombang negeri FM. Nggak sampai bila-bila.
1: Pandai, cucu Wan. Wan suka setesan tu.
0: Saya pun suka. Dengarlah.
1: Iyalah. Ingat sampai bila-bila, ya.

Si Jangkang Harupat di Bandung, saudara, digegarkan dengan jaringan kelima sebentar tadi. Itu dia, Syahir, dengan jaringan yang kelima sebentar tadi. Satu yang cukup istimewa buat pasukan Malaysia. Menunjukkan bahawa adakah kita akan melangkah ke final ASEAN Cup FIFA 2026 berdepan dengan Thailand. Ha, ini yang menarik ni. Sebab apa? Ketika ini pasukan Indonesia juga sedang mendahului Bangladesh dengan 6-1. Kita ada kelebihan. Sebab apa? Kita masih lagi belum dibolosi. Okay, jadi kita harapkan pemain-pemain kita pada minit ke-90 ketika ini bermain dalam masa tambahan adalah sesuatu yang cukup berintensiti tinggi. Kita doakan agar pasukan kebanggaan negara kita berjaya melakar sesuatu malam ini, menukar suasana pentas final yang pada anggapan awalnya kepada pasukan Indonesia. Tapi apakah Malaysia yang akan berdepan Thailand? Nanti kita saksikan. Wah, ceritanya seronok kan? Saya rasa gembira duduk kat Konti Studio hari ini sebab dapat menyaksikan satu perlawanan bola sepak yang cukup bersemangat yang ditunjukkan oleh pemain-pemain kita. Itulah, alhamdulillah. Okey, itu dia yang dapat saya kongsikan ketika ini. Sambil-sambil tu juga yang kepada anda, jangan lupa tau, besok ada beberapa jalan-jalan utama yang akan ditutup membabitkan kepada konvoi Litera di Langkawi yang akan melalui Jalan Seremban ke Tampin. Okey, jom kita tengok mana dia jalan-jalan yang akan mereka lalui. Bermula pada pukul 11 pagi sampai 12 tengah hari. Jadi kepada anda yang mungkin akan menggunakan laluan tersebut pada waktu-waktu yang saya sebutkan tadi, 11 pagi hingga 12 tengah hari ini, silalah cari alternatif jalan yang lain kalau anda perlu segeralah. Okey, antara jalan laluan yang terlibat adalah Jalan Seremban Tampin, persimpangan Mawar Tom Yam dekat Batu Hampa Kombau tu, persimpangan Masjid Pulau Mampat, seterusnya persimpangan Kodai Kak Teh Jalan Seremban Tampin, seterusnya persimpangan lampu isyarat Petronas Rembau dan juga Jalan Rembau Pedas. Itu antara laluan yang akan ditutup pada waktu 11 pagi hingga 12 tengah hari. Okey, makluman kepada orang awam pula, kita minta lalu lintas akan dibuka selepas kenderaan polis yang membawa bendera hijau melepasi laluan penutupan jalan. Okey, faham eh? Yang guna laluan yang sampailah anda nampak ada kenderaan polis yang bawa bendera hijau, bermakna konvoi dah habis, barulah anda boleh melepasi laluan yang telah ditutup tu. Okey, dan seterusnya berhenti di bahu jalan dan ikut arahan pihak polis sehingga konvoi melepasi anda. Ini macam saya pesan tadi tu, silalah bagi kerjasama kepada anggota keselamatan kita yang menjaga konvoi yang ditua di Langkawi yang membawa ratusan pelumba-pelumba dari seluruh dunia menjelajah Malaysia. Okey, dan seterusnya rancang perjalanan dan elak menggunakan laluan tersebut demi keselamatan dan kelancaran acara perlumbaan. Okey, jadi sama-samalah kita beri sokongan kepada Litua di Langkawi. Sementara kita menutup di suasana Si Jangkang Harupat Bandung dengan kejayaan Malaysia menang dengan 5-0 ke atas Singapura, dan ini menunjukkan kita akan berada di pentas final FIFA ASEAN Cup 2026. Syabas kepada penyokong-penyokong Malaysia, tega betul sampai ke sana kan. Bagus sekali adalah anda memberikan contoh terbaik untuk menjadi penonton atau penyokong yang berhemah tinggi lah. Saya bangga jadi dari Malaysia dengan jaringan demi jaringan yang mereka hasilkan, menunjukkan sesuatu yang cukup istimewa ketika ini. Gol yang ke-6. Gol yang ke-6 mengesahkan memang kita akan berada di pentas final. Fazil Lambi cukup gembira ketika ini. Okey saudara, saya nak hiburkan anda dulu. Nanti sambil-sambil tu kita borak-borak lagi tentang perkembangan semasa lah. Minit ke-90 bermain dalam masa tambahan dan kita berjaya tambah gol yang ke-6 sebentar saja tadi daripada Bergson. Wow, 6-0 Malaysia mendahului.

0: Manu lah payah ni letak ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalihan lah dari Udan ni.
1: Wan, Wan, apa dia cari tu?
0: Wan tau kan cari dari Udan ni atas Manu hilang.
1: Oh, radio. Manu kan letak?
0: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
1: Wan nak cari radio untuk apa?
0: Nak dongan radio lah apa leh.
1: Oh, ini mesti Wan nak dongan Negeri FM kan? Ah ni, Wan, ambil ni.
0: Ini telefon, Wan nak radio.
1: Iyo Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
0: Oh
1: iyo
0: kok?
1: Iyo.
0: Macam mana?
1: Senang ya Wan, Wan pergi ke RTM klik, pilih radio Negeri FM.
0: Hai kasat ni.
1: Senang kawan kan? Negeri FM, ingat sampai bilo-bilo.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: Hiburan Negeri FM Official.
1: Negeri FM Official.
0: Negeri FM Official. Facebook page Negeri FM Official. Negeri FM, ingat sampai bila-bila-bila-bila.

0: masyur-masyur juga. Tapi ada satu yang saya nak kongsi kepada anda lah. Dan kegembiraan kita tadi membayangkan Malaysia boleh berada di pentas akhir untuk FIFA Asian Cup 2026 tu. Rupanya dekat Gelora Bung Karno, Indonesia membaham Bangladesh 9-2. Menunjukkan kita tak layak ke pentas final, tapi kita akan beraksi di tempat ketiga dan tempat keempat. Kita akan berdepan dengan pasukan Vietnam. Kita doakan yang terbaik, okay, untuk pasukan negara kita. Apa pun tahniah, kita menang 6-0 hari ini. Sesuatu yang cukup menakjubkan, permainan yang cukup berprestasi tinggi. Saya bangga lah tengok aksi pemain-pemain kita hari ini, eh? InsyaAllah kita doakan yang baik-baik lah. Tapi saya agak sikit kecewa lah juga kan. Diorang dah bangkit dah kan. Rupanya Indon menunjukkan aksi yang sangat luar biasa, menundukkan Bangladesh 9-2 guys. Takpelah, kita doakan yang baik-baik juga lah untuk pasukan Indonesia. Serumpun kita kan, memang kita ni seteru yang paling dekat sekali. Kalau kata ke ASEAN ni, kita dengan Indonesia ni memang macam adik beradik, beradu bagai apa semua, tapi tetap saling membantu antara satu sama lain. Itu yang hebatnya kan, kita duduk dalam rumpun yang sangat istimewa antara Malaysia dan Indonesia, insyaAllah lah. Terima kasih juga lah buat penyokong-penyokong yang hadir menyokong pasukan kita kat sana, menyokong dengan penuh berhemah. Okay, terus kekal setia saudara, berada di minit-minit akhir sebelum kita ke pusat berita pukul 11 malam nanti. InsyaAllah kita akan kembali selepas tu dengan suasana lagu-lagu yang berbagai. Terus kekal setia Negeri FM dengan sampai bila-bila.
1: Hai, malas lah weh. Nak kena bangun, nak kena mandi, nak kena get ready, kena buat kopi. Apa-apa je lah. I'm so lazy, bruh.

0: pagi. Terus berhubung bersama-sama kami menerusi media sosial baharu Negeri FM, Negeri FM Official. Informasi dan hiburan Negeri FM Official.
1: Negeri FM Official.
2: Negeri FM Official. Facebook page Negeri FM Official. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

11.20 minit malam. Saudara masih lagi bertemu dengan YK di sini. Dan suasana yang agak sejuk selembar lagi ni, hujan. Alhamdulillah. Yang sedang mencari masa saat untuk berehat, berehatlah. Mungkin sambil membaca buku. Ada orang yang nak dapatkan mood tidur dia, dia baca buku kan. Ada orang yang scroll-scroll telefon sambil-sambil dengar Negeri FM ni pun. Terima kasih banyak-banyak kami ucapkan. Tak kisah apa saja yang sedang anda lakukan, yang penting kita akan berehat sebentar lagi. Berehatlah. Pastikan badan kita mempunyai tenaga yang cukup untuk mengharungi cabaran esok. Hari ini, kita jadikan semua itu sebagai satu kenangan yang cukup indah. Oktober baru saja bermula. Walaupun lagu sebentar tadi tragedi Oktober, tapi kita tak naklah doakan yang buruk-buruk. Kita nak semuanya berjalan dengan baik-baik. Kita mudahkan tenaga baru kita pada Oktober ini. InsyaAllah. Perjalanan ini bukan mudah bagi semua orang. Ada yang sedang bergedut dengan berbagai rintangan, ujian. Dan saya percaya anda semua berjaya mengharungi sampailah ke hari ini. Dan sekarang ini waktu badan kita nak berehat. Jadi berehatlah. Sambil-sambil tu saya akan belanja anda dengan lagu-lagu yang romantis dan juga santai, bertemankan anda sehingga pukul 12.30 malam nanti di ruangan ekspresi malam Negeri FM.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati. Dari

Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Pada tahun 1966 Masihi, 1386 Hijri, Johan Qari dan Qariah Negara, Tuan Haji Ismail Hashim, Puan Hajah Faridah Mat Saman dan Puan Hajah Rogayah Sulong telah diberi penghormatan memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di negara-negara Afghanistan, Iran, Republik Arab Bersatu, Sudan, Mesir, Somalia dan Turki. Qari dan Qariah Negara mendapat sambutan hangat di negara-negara yang mereka lawati untuk memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Mereka menjadi duta negara yang telah mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. 5 hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. #penyiaran Jakim.

0: Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

42 minit malam saudara. Menandakan saya sudah berada di titik akhir pertemuan kita hari ini. Berada selan dan silat sepanjang persiaran. Apa nama Azhar Pintas, semua yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan serba kekurangan itu hadirnya dari saya, insan biasa. Moga esok diberikan lagi kesihatan yang lebih kuat untuk kita terus mengarungi cabaran, ujian dan juga perjalanan hidup kita esok. Moga esok dengan lafaz bismillah kita akan berakhir dengan alhamdulillah di hujung hari nanti. Dan terima kasih atas kesediaan anda bersama-sama kami. Selamat 6 pagi sampailah ke saat ini bertemankan YK. InsyaAllah seketika nanti tepat pukul 12 malam kami pinjamkan seketika siaran ini ke Nasional FM dan kita akan bersua lagi besok, insyaAllah. Saudara, teruskan setia di FM. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat malam. Bye-bye.

Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Pada tahun 1966 Masihi, 1386 Hijri, Johan Qori dan Qoriah Negara, Tuan Haji Ismail Hashim, Puan Hajah Faridah Mat Saman dan Puan Hajah Rogayah Sulong telah diberi penghormatan memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di negara-negara Afghanistan, Iran, Republik Arab Bersatu, Sudan, Mesir, Somalia dan Turki. Qori dan Qoriah Negara mendapat sambutan hangat di negara-negara yang mereka lawati untuk memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Mereka menjadi duta negara yang telah mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. 5 hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. #penyiaranjakim

0: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.
1: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
2: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Kegembiraan bukan mengenai memiliki segala yang anda mahukan, tetapi menikmati apa yang sedang anda miliki. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, ya Allah, pada malam dalam nikmat-Mu, afiah keselamatan dari mara bencana, dan terjaganya rahsia-rahsia, yakni dosa-dosa kami, maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiah-Mu, dan penjagaan-Mu di atas kami, di dunia dan di akhirat.

0: Okey bola, mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi pakai jersey, ajak kawan, stand by suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu Chat.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madania. Apa khabar semua yang ketika ini sedang mendengar Nasional FM? Di mana saja anda berada, terima kasih kerana terus setia menjadikan Nasional FM ni sebagai teman setia anda. Dan Alhamdulillah hari ini kita dah pun melangkah ke hari yang baru bersamaan dengan hari Jumaat 2 Oktober 2026 bersamaan dengan 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan malam ini, pagi ni, awal pagi ini saya Izzy akan bersama-sama dengan anda dalam Geng Burung Hantu bermula 12 tengah malam ini sehinggalah ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih kepada Mama EJ sebentar tadi yang dah pun bersama dengan anda dalam pilihan bersama sehingga ke pukul 12 tengah malam. Dan pada waktu ini mungkin saya pastinya ramai juga yang pada waktu ini sedang memandu, mungkin baru selesai tugasan dalam perjalanan pulang ke rumah. Hati-hati memandu malam-malam ni kan, kadang-kadang mata tu rasa macam mengantuk. Yang penting apapun, anda selamat sampai ke rumah ataupun mana-mana saja destinasi anda dengan selamat. Yang mungkin baru juga masuk shift malam macam saya, selamat bertugas. Saya ucapkan semoga tugasan anda malam ini dipermudahkan dan berjalan dengan lancar sehingga ke pagi besok ya. Dan kepada anda juga macam biasa sahabat-sahabat Geng Burung Hantu, untuk malam ini anda dah boleh mula laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Dan kalau kata ada yang nak sampaikan ucapan awal-awal pagi Jumaat ni kan, nak sampaikan ucapan kepada sesiapa saja, tak kiralah kepada pasangan-pasangan anda ke, kawan-kawan ke, atau siapa saja yang terlintas di fikiran, anda boleh terus tinggalkan kiriman anda di ruangan Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati. Dan insyaAllah saya akan bacakan sebentar saja lagi. Baik, untuk jam yang pertama ini kita mulakan dahulu dengan seleksi lagu-lagu yang bertemakan sedikit rancak sehingga ke pukul 1 pagi nanti. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama Izzy dalam Geng Burung Hantu Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: suara anda. FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi pakai jersey, ajak kawan, stand by suara, sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026

bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan diri, hentikan tragedi.

0: persembahan daripada Grey Sky Morning dengan lagu mereka Cinta Gila. Kalau kata yang kenal kumpulan Grey Sky Morning ini, mereka merupakan sebuah kumpulan indie yang berasal dari Kelang, Selangor. Dan lagu tadi, sebenarnya lagu Cinta Gila itu telah pun diterbitkan pada tahun 2009 di bawah album mereka yang berjudul Pancaroba. Dan kalau anda biasa dengar lagu ini, saya pasti ada yang pernah dengar lagu ini. Lagu ini sebenarnya menjadikan lagu ikonik yang membolehkan kumpulan Grey Sky Morning ini juga menembusi pasaran arus perdana dan pentas indie tanah air dan menjadi kegemaran peminat lah dalam persembahan secara langsung mereka. Itu dia tadi sedikit infonya berkenaan dengan lagu Grey Sky Morning tadi, lagu bertajuk Cinta Gila. Dan kepada anda juga pada waktu ini, mungkin ada yang sedang bekerja shift malam, selamat bekerja saya ucapkan. Yang tengah memandu, selamat memandu juga saya ucapkan. Semoga anda selamat sampai ke destinasi, ke mana saja destinasi anda, okay? Dan untuk jam yang kedua nanti, tepat pukul 1 pagi, saya akan bawakan kepada anda lagu-lagu yang berdentak sedikit perlahan, lagu-lagu slow rock, jadi selama 1 jam. Dan anda teruskan layan bersama kami di Nasional FM. Dan untuk anda yang nak hantarkan ucapan, anda boleh hantarkan ucapan, tak ada masalah. Dan sebentar lagi juga saya akan bacakan ucapan-ucapan anda. Jadi jom terus kita layan Nasional FM, geng Borong Hantu.
1: Tinggi, tinggi Kelapa Bali. Kental berdiri

0: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
1: 1:11 pagi ketika ini anda masih lagi ditemani oleh saya Izzy dalam segmen Geng Borong Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti untuk edisi hari ini 2 Oktober 2026 bersamaan dengan hari Jumaat 20 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Jadi terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan Izzy untuk waktu ini. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan melaporkan diri di Facebook rasmi kami Nasional FM sentiasa di hati. Kalau boleh saya bacakan ucapan yang pertama tadi, datangnya dari Muhammad Yusof dari Terengganu. Katanya, selamat malam DJ Izzy, moga sihat selalu, selamat bertugas, selamat, semoga terhibur kepada para pendengar Nasional FM. Terima kasih. Dan kita ada Kak Ita Chot kita seperti biasa. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Selamat pagi semua, semoga dipermudahkan segala urusan, moh kita layan Nasional FM sentiasa di hati sampai pagi, koma katanya dari Ipoh hadir. Ada juga Kak Zainal Marina kita, katanya selamat bertugas DJ Izzy, selamat pagi, semoga sihat selalu. Ada juga Zainal Marina, selain itu juga ada Syah Syaz juga, Abang Razak Balangi kita, assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam, selamat tengah malam, selamat pagi dan selamat bertugas. Ada juga Nur Isa katanya selamat tengah malam, 6:12 tengah malam hingga 6 pagi Geng Borong Hantu hadir dari Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh, Perak. Orang Ipoh katanya mari tarak sombong, jumpa lagi Geng GBH katanya. Okey, ada juga Tun Dr. Philip Maling, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat bertugas, semoga dipermudahkan tugasan malam ini, sihat walafiat, ceria-ceria selalu, hadir lapor diri pada Nasional Geng Borong Hantu. Nenek Ani juga ada, terima kasih Nenek Ani. Amboi, ada gambar borong hantu hantar malam ni eh. Ada juga Abdul Jalil Tahir, selamat bersiaran dari Endau Johor, dengarkan dari Endau Johor. Ada juga Marsa Salih kita, assalamualaikum Kak, selamat tengah malam, selamat bertugas katanya, terima kasih. On terus sampai ke pagi dari Tawaw, Nasional FM sentiasa di hati. Ada Princess Sue juga, salam Jumaat, terima kasih, selamat pagi, happy konti di segmen Nasional GBH Geng Borong Hantu. Dan yang terakhirnya dari Abang Razak Balangi kita, jom layan dan berhibur dengan lagu-lagu pilihan terbaik serta mantap di segmen Nasional FM Geng Borong Hantu hingga 6 pagi nanti. Terima kasih kepada anda untuk sesi yang pertama ini yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan anda. Saya dah pun bacakan ucapan-ucapan anda, dan sebentar lagi untuk jam yang kedua saya akan bacakan lagi ucapan-ucapan yang telah dihantarkan. Jadi anda boleh terus lapor diri di Facebook rasmi kami Nasional FM sentiasa di hati. Dan ada juga yang tanya macam mana nak buat permintaan lagu, tak pernah buat permintaan lagu kan. Kalau nak buat permintaan lagu setiap hari, kami ada letakkan poster pilihan bersama 2.0. Di situ anda boleh memula membuat pilihan lagu-lagu anda bermula jam 9 pagi dan sehinggalah ke pukul 6 petang. Kita tengoklah ya berapa banyak sehari penyertaan yang kita dapat untuk permintaan lagu. Dan tips yang saya boleh bagi, kena cepatlah ya. Kalau nak hantar lagu, nak dengarkan lagu pilihan anda tu dimainkan, kena hantar lagu-lagu yang anda inginkan tu, cepat sikitlah. Kalau kata pukul 9 tu, awal-awal dah hantarlah lagu insyaAllah ke barang kalian untuk dimainkan tu oleh DJ yang bertugas nanti. Besarlah, amat tinggi lah ya. Dan kita nak teruskan lagi hiburan kita untuk awal pagi ni, dah pukul 1:15 pagi. Kita layan dulu lagu-lagu ini. Siapa yang namanya Tiara, siapa yang namanya Rosana, Nabila, ini lagu yang khusus untuk anda. Kita dengarkan dulu dari Chris dengan Tiara, Nasional FM sentiasa di hati.

keazaman dan semangat pantang menyerah. Tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontingen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

0: sekilas fakta. Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati, dah pun 1.28 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati. Dan sedikit perkongsian yang nak saya bawakan dalam sukan bola sepak sebentar tadi, kemenangan besar negara kita Harimau Malaya 6-0 ke atas Singapura dekat Stadium C Jalak Harupat pagi tadi. Malam tadi sebenarnya masih belum cukup sebenarnya untuk membawa Malaysia ke final Piala ASEAN FIFA 2020 selepas kita terlepas tiket ke pentas akhir berdasarkan jumlah jaringan. Dan Harimau Malaya sebenarnya dah pun menamatkan saingan Division 1 Kumpulan A dengan 7 mata, sama seperti Indonesia. Selain kedua-dua pasukan turut mencatat perbezaan jaringan 9. Bagaimanapun, Indonesia muncul juara apabila juara kumpulan selepas memiliki kelebihan jumlah jaringan dengan 11 gol berbanding 9 yang dijaringkan oleh Malaysia. Dan skuad Garuda dah pun mengesahkan tempat ke final selepas membelasah Bangladesh 9-2 dalam satu lagi aksi kumpulan A di Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan barisan anak buah Tan Chin Ho sebenarnya dah pun bermula garang apabila pengadil Korea Selatan menghadiahkan sepakan penalti selepas semakkan video bantuan pengadil mendapati bantai pertahanan Singapura menjatuhkan Fergus Tierney dalam kotak penalti pada minit keempat. Namun selepas itu penyerang naturalisasi kita baru itu Berson da Silva tenang menyempurnakan sepakan 4 minit kemudian dengan memperdaya penjaga gol Izzuan Mahbub menerusi rebatan ke tengah gawang untuk gol kedua dalam kempen kali ini. Namun Singapura kemudian meningkatkan lagi tekanan dan hampir menyamakan kedudukan pada minit ke-14 apabila Song Ooyong berjaya melepasi kapten Malaysia Dion Coles, namun percubaannya dari jarak terdepat dinafikan Ahmad Syihan Azmi. Dan 6 minit kemudian Syihan sekali lagi menjadi penghalang apabila menepis percubaan Kyoga Nakamura dari luar kotak penalti. Dan selepas itu Malaysia menggandakan kelebihan pada minit yang ke-26 menerusi skuad Wilkin yang menyudahkan hantaran menarik Manuel Hidalgo. Jadi selepas itu Berson juga kembali, Berson kembali menemui sasaran pada minit yang ke-62 apabila bijak menyempurnakan hantaran lintang Arif Aiman. Dan selepas itu penggantian Paulo Josue juga menjadikan kedudukan 4-0 sekali lagi hasil umpanan Arif Aiman sebelum seorang lagi pemain iaitu Syahir Bashah menambah gol kelima 4 minit sebelum tamat permainan. Dan Berson sebenarnya dah pun melengkapkan hat-trick pada masa kecederaan dengan mengesahkan kemenangan 6-0 ke atas Harimau Malaya. Namun semua itu dah tak bermakna sebab 6 jaringan itu masih belum memadai untuk membawa Malaysia ke final apabila Indonesia dah pun memiliki kelebihan dengan jumlah gol keseluruhan. Jadi Malaysia sebenarnya, Harimau Malaya akan meneruskan kempen dengan menentang Vietnam dalam aksi penentuan tempat ketiga dan keempat di Jakarta hari Isnin ini. Itu sedikit perkembangan mengenai Piala Asia di mana Harimau Malaya walaupun dah membenam Singapura 6-0 tapi kita sebenarnya dah terlepas tiket ke peringkat akhir. Itu sedikit perkongsiannya. Okey, untuk lagu seterusnya ini kita nak terus berhibur bersama dengan Damasutra. Ini dia Seri Bayangan, terus layan Nasional FM.

Rohil dan juga Daddy Dores baru saja menghiburkan anda dengan lagunya Mimpi Kita. Lagu ni sebenarnya kalau anda nak tahu dicipta pada tahun 1991 dan dikeluarkan di bawah naungan Warner Music. Dan lagu ni sebenarnya bukan saja popular di negara kita di Malaysia, sebenarnya popular juga di negara jiran kita di Indonesia. Lagu ni menceritakan tentang apa ni, mimpilah, mimpi apa ni, mereka lah kan, begitu berat dugaan hidup yang menghalang di depanku, aku rasa bimbang akan dirimu. Itu antara baik-baik kata di dalam lirik lagu inilah. Kadang-kadang kita tertanya-tanya juga kan, mengapa hidup kita ni kadang-kadang kita terasa berat saat kita cuba untuk tersenyum. Ada juga perkara-perkara yang kita kadang-kadang tu mengundang air mata kan, saat kita nak merancang sesuatu yang indah tu, tiba-tiba datang pula dugaan yang tak pernah kita jangka. Tapi sebenarnya kita kena percayalah, tak semua yang menyakitkan itu bertujuan untuk melemahkan. Ada dugaan kadang-kadang tu dia hadir untuk mengajar kita erti kesabaran lah. Ada yang kata kehilangan mengajar kita menghargai, dan kekecewaan yang membuka mata kita lah tentang siapa yang benar-benar ikhlas berada di sisi kita saat kita dilanda kesusahan lah. Hakikatnya sebenarnya hidup ini bukan tentang siapa yang paling kurang diuji, tetapi siapa yang mampu terus melangkah walaupun dia berkali-kali jatuh. Hakikatnya kalau hari ini kita sedang berdepan dengan dugaan, janganlah kita nak terlalu keraslah menghukum diri kita sendiri kan. Berehatlah jika kita penat, dan kadang-kadang tu menangislah kita kalau kita rasa perlu menangis, menangis. Tapi janganlah sesekali kita berputus asa. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat saya di TikTok Live ketika ini yang dah pun bersama saya menemani saya sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Jom kita nak terus dengar lagu ini dari Utopia, Maya Percintaan. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: dan mendengar radio pertama di Malaysia, National FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati dah pun 2.14 minit pagi ketika ini. Anda masih lagi bersama saya, Izzy. Saya temani anda dalam geng Burung Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti untuk edisi 2 Oktober 2026, hari Jumaat, bersamaan dengan 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Terima kasih kepada anda yang ketika ini masih lagi kekal bersama dengan saya. Ramai sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook kami, Nasional FM sentiasa di hati. Saya nak bacakan lagi ni dia, ucapan daripada Jamal Aloha. Katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir bersama DJ Izzy sampai 6 pagi. On terus, geng. Dan juga ada Nordiana Nordin dari Miri, Sarawak, juga melaporkan diri untuk geng Bro Hantu. Selamat pagi semua sahabat geng Bro Hantu. Jom temankan layan lagu-lagu best. Terima kasih National FM. Ada juga Khairul Azlan. Azlan, Assalamualaikum. Lagu saya nak lagu Sayang Data ni, Azlan geng Burung Hantu. InsyaAllah, insyaAllah. Lagu malam ni saya tak buka kalah permintaan lagu, tapi lagu ni saya akan ambil. Dan insyaAllah nanti untuk next saya punya playlist, nanti saya akan cuba untuk masukkan lagu-lagu permintaan anda. Okey, ada juga Nida Wahida daripada Senai, Johor, meluncur hadir demi menemani geng Burung Hantu sampai 6 pagi. Terima kasih Nida Wahida. Ada juga Junaidah Elias, juga katanya selamat menjalankan tugas hingga jam 6 pagi nanti. Jarang-jarang DJ Izzy berkonti dalam GBH ni. Kak Jun hadir dari Pasir Gudang, Johor. Yelah, kadang-kadang memang GBH ni jaranglah saya ada di sebelah malam. Tapi dalam sebulan tu mesti ada. Mesti ada. Satu hari, dua hari, tiga hari mesti ada lah. Yang selebihnya, kebanyakannya saya di sebelah tengah hari lah, dalam Nasional Relax. Okey, dan terima kasih juga kepada Kak Junaidah. Kak Junaidah tadi dah selesai. Ada juga Abang JJ Gemas. Ucapannya layan Nasional FM sentiasa di hati. Ada juga Khairul Azlan. Selain daripada itu, ada Santalia Baruas juga, katanya dari Baruas. Semoga sihat selalu, ceria selalu. Ada Din Dinsley juga, selamat pagi, hadir jadi Jelebu Negeri Sembilan. Samalah kita, saya tengah bertugas juga malam ni, katanya bertemankan Nasional FM sampai pagi nanti. Terima kasih kepada Din Dinsley dan juga sahabat-sahabat yang telah memantahkan ucapan melalui Facebook rasmi kami, Nasional FM sentiasa di hati. Sambil-sambil itu juga sahabat-sahabat di TikTok ketika ini, terima kasih banyak-banyak kepada anda yang baru saja bersama dengan saya. Ada lady taxi driver, Assalamualaikum, katanya ni Niza lady driver hadir malam ni. Terima kasih. Dia bekerja di sebelah malam ni, mesti nak menunggu pelanggan. Kebiasaannya di lapangan terbang. Hari tu saya sempat bersama dengan Kak Niza kita. Selain daripada tu juga ada Suziana Ahmad 93, yang ketiga ini sedang bekerja di sebelah malam juga di kilang di Bangi. Selamat bertugas saya ucapkan. Ada juga Jaja 83. Selain itu Zam, Zam tadi daripada tadi dah masuk live ni. Terima kasih banyak-banyak Zam, teman saya sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Abang Double Shark kita juga ada. Selain daripada itu, kita ada juga sahabat-sahabat lain yang mana nak bersama dengan saya di TikTok kita ini. Lost Connection juga ada. Selain daripada itu, banyaklah yang telah pun bersama dengan saya sebentar tadi. Terima kasih kepada anda. Kita layan saja Nasional apa ni, geng Burung Hantu ini ke pukul 6 pagi nanti. Dan untuk waktu ini, sebelum kita pergi ke lagu-lagu yang menangis di pucuk katil, ada yang tanya, bang, tak ada ke lagu-lagu menangis bujuk katil malam ni? Ada sebentar lagi. Okey, sebelum tu kita nak layan dulu. Ini dia lagu dari Bill dan Broad dengan Singkong dan Keju, Nasional FM.

Cabaran Kian Terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Kilas Fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kanga Perlis 100.5 FM.
1: 2.31 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi bersama kami di Nasional FM. Kepada yang waktu ini sedang bekerja, selamat bekerja saya ucapkan kepada anda. Kepada anda yang berada di jalan raya juga, kepada abang-abang pemandu-pemandu bas kita, pemandu lori yang ketika ini mungkin dalam perjalanan menghantar barang ke destinasi-destinasi yang telah pun ditetapkan. Semoga anda sentiasa berhati-hati ketika memandu. Kalau anda yang ketika ini juga sedang memandu dalam jarak yang jauh, kalau rasa mengantuk awal-awal pagi ni, boleh berhenti dulu sama ada anda nak tidur sekejap kan, untuk elakkan apa ni, berlakunya micro sleep atau apa sebagainya. Anda juga boleh sama ada berehat di kawasan rehat dan rawat yang lebih selamat yang telah pun ditetapkan. Mungkin ada yang nak pergi tandas, nak cuci muka dan sebagainya, berehat dulu. Kalau dah tunggu segar nanti, boleh mula sambung kembali perjalanan anda. Dan kepada anda juga yang ketika ini tak ada nak buat apa-apa, duduk rumah kadang-kadang tak boleh tidur, ada juga yang tadi dah tidur tiba-tiba terbangun kembali, dan waktu ini juga saya pasti ramai yang sedang menyediakan kelengkapan untuk berniaga di pagi hari nanti. Kalau waktu-waktu macam ni, biasalah akak-akak kita dia pastinya akan buat sambal nasi lemak ke, buat kuih dan juga sebagainya. Nanti sebab di sebelah pagi nanti dah nak mulakan proses nak membungkus pula kan. Banyak sebenarnya, apapun yang anda lakukan, saya doakan semoga urusan anda dipermudahkan. Terima kasih juga kepada abang driver lori TPC kita dari Port Klang, hadir layan GBH pada malam ini. Kepada rakan-rakan di TikTok yang mana baru masuk, ada Anwar Rashid juga katanya, GBH lah, mainlah apa-apa lagu pun tak apa katanya. Dan ada juga sahabat-sahabat kita, Manci juga ada, selain daripada itu Zahiran Ismail, kepada ramai lagi sahabat-sahabat yang telah pun bersama dengan saya pada waktu ini. Terima kasih. Kak Ita kita baru masuk, sebut-sebut tadi namanya, dah pun ada Kak Ita Cok kita. Assalamualaikum Kak, pagi ni semoga dipermudahkan urusan, diberikan kesihatan yang baik juga. Dan saya nak berkongsi juga kepada anda yang berada di sekitar Shah Alam, mungkin pada hari hujung minggu ni nanti, 3 Oktober 2026, kalau tak ada aktiviti, belum ada perancangan dan juga sebagainya, anda boleh ajak keluarga, sahabat dan juga jiran tetangga untuk bersama-sama menikmati pelbagai aktiviti serta perkhidmatan yang disediakan. Ini sempena dengan program Madani kita di Shah Alam, bertempat di Dewan Melati yang Seksyen 7 Shah Alam, bermula pukul 9 pagi hingga 4.30 minit petang. Ada pelbagai aktiviti lah dekat sana ya. Jadi antaranya kita ada jualan rahma dan juga jualan agro madani, ada saringan kesihatan, ada kejohanan isukan juga, khidmat jabatan dan juga agensi kerajaan persekutuan dan juga negeri, ada juga khidmat nasihat dan juga penerangan inisiatif madani serta aktiviti komuniti, pameran dan juga agensi. Jadi kepada anda yang berada di sekitar Shah Alam, yang luar di Shah Alam, di Lembah Kelang juga, kalau nak datang tak ada masalah, jangan lepaskan peluang untuk dapatkan pelbagai perkhidmatan, maklumat dan juga bantuan kerajaan secara terus di satu-satu lokasi. Dan perjanjiannya, temu janjinya pada 3 Oktober 2026 hari Sabtu nanti, bermula 9 pagi hingga 4.30 minit petang, bertempat di Dewan Melati, Seksyen 7 Shah Alam, Selangor. Itu sedikit perkongsian. Jom kita nak layan lagu ini. Lagu ini antara lagu yang saya suka juga nak dengar, lagu daripada Wali Band, Gajah di Balik Batu. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Yang tadi apa sembahan dari kumpulan OK, Kurelakan Kau Pergi, membawa kita ke pukul 2.45 minit pagi pada waktu ini. Kalau anda tengah lagu OK tadi tu, itu tandakan, menandakan bahawa kita akan memulakan segmen lagu-lagu Menangis di Bucu Katil. Jadi kepada anda yang menantikan lagu-lagu yang berhentak berhentak perlahan ini, insyaAllah saya akan putarkan lagu-lagu ini dalam waktu inilah sehingga ke pukul 4 pagi nanti. Sambil-sambil itu, terima kasih juga kepada sahabat-sahabat di TikTok juga yang baru sama dengan saya juga ketika ini. Terima kasih juga kepada Mizi85. Kita berbual-bual tadi, katanya Mizi, Aida Asro juga ada. Mizi katanya dia cerita tentang pengalamannya datang ke Akasapuri. Terima kasih dah sampai pun ke RTM, ya. Ada juga Aida Asro dalam perjalanan sekarang di Lembur Raya nak ke Johor katanya. Selain itu juga ada Suziana tadi yang tengah bekerja di shift sebelah malam. Ramai sebenarnya yang sambil mendengarkan kami di Nasional FM pada ketika ini. Terima kasih kepada yang baru masuk juga, Rosita Awang, dan juga sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook kami Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih juga saya ucapkan kepada anda semua. Jom kita nak terus saja layan lagu ini, lagu dari Safura, Sedalam Mana Cintamu.

0: Fenomena penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin meluasa dan di Malaysia sahaja sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih 382 juta ringgit. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semak Mule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa love scam. Nasional
1: FM. Anda dan mereka sama.
2: Saya Juliana Evans.
3: Saya Z, The Fabulous Cat.
4: Kami dari

0: maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati anda. Kembali bersama saya Easy untuk jam yang keempat. Anda pun bersama dengan saya bermula pukul 12.30 malam tadi sehinggalah ke pukul 6 pagi nanti dalam geng Burung Hantu. Dan untuk edisi hari ini 2 Oktober 2026, bersama dengan hari Jumaat, juga 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan terima kasih kepada anda yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan. Apa khabar, selamat pagi semua. Ramai yang dah pun mula bangun pada pukul 3 pagi ni kan, yang peniaga-peniaga semua dah pun bangun, dah pun bersiap-siap nak pergi mencari rezeki awal pagi nanti, subuh nanti kan. Terutama sekali inilah buat peniaga-peniaga kecil-kecilan kita dekat luar sana, pagi-pagi dah bangun siapkan kuih, ada masak nasi sambal nasi lemak, ada yang dah pun susun-susun barang nak bawa pergi meniaga kedai, bersiap-siap nak, ada yang juga nak pergi pasar pagi ni. Mungkin perniagaan kita ni kadang-kadang kita rasa macam kecil. Orang tanya kerja apa, meniaga apa, meniaga tepi jalan je, nasi lemak tepi jalan. Tapi sebenarnya jangan anda pernah rasa kecil dengan usaha yang kita lakukan ni. Kadang-kadang dari kedai, dari perniagaan yang kecil ni lah, dari meja yang kecil itulah, dari dapur rumah itulah, dari situlah rezeki untuk sebuah keluarga tu dibina. Dan sebenarnya pagi ni kita kena kata berlapang dada lah, sentiasa berusaha dengan senyuman. Dan semoga hari ini lebih ramai pelanggan yang datang, lebih banyak jualan, dan yang paling penting dipermudahkanlah segala urusan dan diluaskan pintu rezeki. Jadi kepada semua peniaga-peniaga kita, akak-akak kita yang berniaga di awal pagi, tak kisahlah apa saja perniagaan anda, selamat membuka perniagaan pagi nanti, selamat mencari rezeki, dan semoga hari ini akan menjadi hari yang lebih baik dan lebih untuk kita semua. Dan untuk hiburan kita pada hari ini, masih lagi kita bertemankan waktu ini lagu-lagu yang lagu-lagu yang mengimbau kenangan, lagu-lagu yang menangis di bucuk katil. Katanya geng-geng GBH kata lagu-lagu yang menangis di bucuk katil. Dan kita nak dengar lagu seterusnya ini dari kumpulan Pine Bowler, sebuah kumpulan yang satu ketika dulu popular juga dengan lagu Jangan Pisahkan. Jom terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Kembali semula bersama saya Izzy. Untuk waktu ini dah pun 3.31 minit pagi. Saya dah bermula tadi, bermula pukul 12.30 malam, dan insyaAllah kita dah pun memasuki separuh masa yang kedua sebenarnya. Berbaki 3 jam lagi untuk saya, saya menemani anda sehingga ke pukul 6 pagi. Dan untuk anda yang berada di sekitar Lembah Kelang, anda boleh ikuti frekuensi kami di 95.3. dan untuk anda yang berada di Kuala Lumpur, frekuensi kami ialah 88.5. Terima kasih kepada anda yang masih lagi menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook rasmi kami Nasional FM. Saya nak menyantunilah rakan-rakan kita di sini. Kita ada Din Dinsley katanya dari Jelebu tadi. Kita ada Biah-Biah juga dari Sadong Jaya, Samarahan, Sarawak, dengan ucapan selamat bersiaran. Harapnya bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati. Dan juga ada Kak Masnah Loso kita, katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Jordan Jimmy Tangai, semoga DJ dan juga semua geng Burung Hantu sihat-sihat selalu, harap semuanya terhibur dengan kata-kata dari Singapura. Jordan Jimmy Tangai ni dari Singapura, ada kata-katanya hari ini, hidup menang memang penuh ujian, tapi kamu lebih kuat dari semua rintangan itu, katanya. Betul. Dan juga ada Real Adi juga, sama-sama layan lagu-lagu malam ini. Moga di malam berkah ini kita semua mendapat berkat berlimpahan dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dan juga ada juga Niza Samin kita, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas, katanya. Salam hadir dari Tongkang Pecah Batu Pahat, Johor, katanya. Malam ini cuaca sejuk berangin tengah malam, layan lagu-lagu best rentak, pelbagai rentak dan irama. Ada Nikmas juga, katanya hadir dari Kota Baru. Selain itu ada juga Indra Angkasa, dia lapor diri pada malam ini. Ada Bliana Rosiana Lia dari Kampung Rumah Panjang Engkudu Baru di Saratok. Dan juga ada Haji Jah Sabli, Muhammad Mohaimin. Terima kasih. Ini dia sahabat-sahabat yang setia menemani saya di Facebook, menghantarkan ucapan-ucapan. Dan yang berada di TikTok ketika ini juga, kita masih lagi saja berbual-bual sehingga ke pukul 5 pagi nanti. InsyaAllah saya akan bersama dengan anda. Jom, untuk waktu ini kita nak lagi layan lagu-lagu ini. Dia sebuah persembahan dari KRU dengan Jangan Lafazkan.

Ya, itu dia sebuah lagu Gerwa. Lagu ini adalah lagu romantis ikonik dari filem Bollywood Diruwali yang telah pun diterbitkan pada tahun 2015 yang dibintangi oleh Shah Rukh Khan dan juga Kajol. Dan kalau kita tengok sedikit fakta mengenai filem ini juga ya. Sebenarnya kalau kita tengok latar belakang tu, dia dalam video klip ataupun dalam filem ini sepertinya menggunakan kesan khas yang banyak, tapi sebenarnya klip video Gerwa ini langsung tidak menggunakan skrin hijau dan semua pemandangan adalah pemandangan yang nyata dan dilakam di lokasi yang sebenar, iaitu di Iceland, yang menggunakan kamera dan juga teknologi drone pada waktu itu. Dan kalau kita tengok ada bangkai kapal terbang yang sebenar tu, itu merupakan bangkai kapal terbang yang sebenar lah. Dan adegan ikonik sebelah bingkai kapal terbang tu bukanlah prop dalam filem tapi sebenarnya adalah bangkai kapal terbang yang sebenar, iaitu pesawat US Navy S-47 yang terhempas akibat kehabisan bahan api pada tahun 1973. Dan ini sebenarnya adalah lagu yang termahal melibatkan kos pembikinan klip video ini, kerana melibatkan pelancongan yang dilakukan di lokasi pelancongan yang ekstrim dan juga di indah yang terdapat di luar negara. Itu sedikit fakta yang saya dapat mengenai lagu ini tadi. Jom kita nak dengar lagu seterusnya ini daripada Era Fazira, yang terindah hanyalah sementara.

0: memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Baik, kembali semula bersama Izzy untuk jam yang seterusnya, iaitu jam yang kelima di National Geng Burung Hantu. Izzy temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan kepada anda yang ketika ini yang berada di sekitar Jerantut Pahang, anda dapat ikuti frekuensi kami di 95.3, dan yang berada di Jeli Kelantan pula, anda boleh terus dengarkan kami melalui frekuensi 89.2. Untuk edisi hari ini 2 Oktober 2026, hari Jumaat bersama dengan 20 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan sebenarnya dengan hari ini juga, seperti mana yang kita tahu, maka bermulalah sebenarnya Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix Malaysia 2026 yang akan berlangsung mulai hari ini sehingga hari Ahad nanti. Dan ini sedikit peringatan kepada anda yang ingin menuju ke litar antarabangsa Sepang nanti. Semua kenderaan diwajibkan menjalani pemeriksaan saringan di 5 lokasi utama bagi memastikan kawasan akses ke litar berjalan dengan lancar dan teratur sempena dengan perlumbaan Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix Malaysia 2026. Dan menurut Ketua Polis Selangor Dato' Sazli Kaha berkata, ia melibatkan dari arah Plaza Tol KLIA ke Jalan Pekeliling, dari arah KLIA 1 ke Jalan Pekeliling, sebelum bulatan masjid menuju ke SIC, dari arah Kota Warisan ke Labuhan Dagang menuju ke KLIA 1 dan Simpang 4 Jalan Kuartus KLIA menuju ke SIC, iaitu di lampu isyarat N-Stake. Jadi katanya seramai 365 pegawai dan juga anggota Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik ditugaskan mengawal lalu lintas sempena perlumbaan tersebut. Dan penugasan kawalan trafik berkuasa dari pukul 9 pagi hingga 6 petang setiap hari dengan kemuncak perlumbaan utama pada hari Ahad. Dan beberapa laluan alternatif juga sudah pun dikenal pasti bagi mengurangkan kesesakan, khususnya bagi pengguna dari arah utara ke selatan. Dan itu mengulas selanjut juga, 200 pas e-hailing turut dikeluarkan kepada perkhidmatan Grab bagi mengambil dan menghantar pengunjung ke tempat letak kereta jangka panjang. Manakala 100 pas e-hailing juga dikeluarkan bagi kegunaan Prestige Lane untuk mengambil penumpang di hotel-hotel yang terpilih. Dan untuk bas perantara pula, 95 buah bas daripada MyRapid disediakan dengan 4 lokasi mengambil dan menurunkan penumpang. Dan kapasiti parking di kawasan SIC pula bagi dianggarkan sekitar 100 buah bas pada satu masa, manakala bagi parking kereta dijangka mampu menampung hingga 4,000 buah kenderaan dengan 14 lot disediakan. Itu sedikit perkongsian dan info untuk anda yang akan membawa kenderaan anda ke litar antarabangsa Sepang bersempena dengan Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2026 yang bakal berlangsung mulai hari ini sehingga hari Ahad nanti. Baik, untuk hiburan yang seterusnya, kita nak terus layan lagu ini, lagu yang berjudul Hari Itu dalam kenangan dari Sudirman. Terus saja, National FM, sentiasa di hati.

Kegebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Saya Ainas. Sekilas Fakta. Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.7 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 4:30 minit pagi. Selamat pagi kepada anda yang mana baru bangun pagi ni. Mungkin ada yang tadi di tengah malam tadi dah siapkan bahan-bahan, sambal nasi lemak, ada yang dah buat kuih. Semua kan pagi ni dah nak mulakan proses pembungkusan, nak pergi berniaga awal pagi. Selamat berniaga saya ucapkan. Semoga rezeki hari ini diberi keberkatan. Dan kepada ibu-ibu juga yang mungkin pagi ni dah pun bangun nak siapkan anak-anak sekolah, nak siapkan sarapan dan juga sebagainya. Selamat pagi juga saya ucapkan. Semoga urusan anda pada pagi ini dipermudahkan. Sambil itu juga tengok-tengoklah dekat luar tu keadaan cuaca macam mana. Kalau masih lagi tak berapa elok, kalau kata masih lagi jerebu, sentiasa amalkan langkah-langkah kesihatan yang penting lah. Yang penting sentiasa pakai pelitup muka, jaga apa ni pernafasan anda, jangan sentiasa berada di luar kawasan yang terbuka terlalu kerap. Minum banyak air dan kalau rasa tak berapa sihat tu teruskanlah berjumpa dengan doktor. Okey. Dan lagu pagi ni kita nak teruskan lagi dengan seleksi lagu-lagu 80-an. Ini sebuah lagu dari ramai nak dengarkan lagu apa ni? Lagu ini sebenarnya lagu dari Yudit Narayan dan juga Hema. Dan terus kita dengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

Ya, itu dah tadi lagu daripada Aisyah dan juga Dato' Ahmad Jaiz dengan Joget Memikat Janji yang telah pun dicipta lagu ini pada tahun 1993. Terima kasih sekali lagi kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan anda. Kalau boleh saya bacakan sekali lagi, antaranya datang daripada Masih Rasul, budak lawa yang mistik dengan ucapannya, semoga terhibur dengan lagu-lagu pilihan terbaik serta mantap di segmen National Gang Burung Hantu. Dan juga ada ucapan juga daripada Agustina Agun, selamat bertugas, terbaik layan daripada Kuching Sarawak. Ada juga Cembaka di Rambulan, ada Ramlah Din juga, juga Hasna Rizam Zam katanya selamat pagi jemaat Nasional FM, sentiasa di hati. Ada Noraini Rina Nurjis juga dari Sandakan dengan ucapannya, assalamualaikum, salam jemaat, semoga di pagi ini kita semua dirahmati Allah, diberi kesihatan, dimurahkan rezeki dan juga kebahagiaan berkekalan serta dipanjangkan umur yang berkat, amin ya rabbal alamin. Dan daripada Salja PI juga, selamat bertugas katanya. Daripada Sunflowers hadir, lapor diri geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Ada Janet Zai, Matahari Bersinar, layan dari Changlun, Kedah, bersama dengan keluarga dan juga sahabat-sahabat semua. Ada Siti Hana Jatul Rahim Berjana, ada juga Pak Su Omar yang mendengarkan ketika ini juga. Lina Roslinda, anaknya Wak Said juga mendengarkan GBH dari ofis, bekerja sebagai penyelia 24 jam. Itu dia. Ada juga Hasna Hasrani dari Jerantut, hadir UTK untuk National FM di GBH 12 hingga 6. Selamat teman berteman bersama DJ Sungai, baik-baik selalu, semoga baik-baik selalu adanya. UPS seperti biasa dari Kuala Terengganu, terima kasih. Ada Maizura Hamzah juga dari Tawau Sabah, selamat pagi kepada semua pendengar-pendengar Nasional FM. Kak Ita Rozaya kita dari Sumadak Sabah kita ni, berteman geng Burung Hantu. Okey, dan ada lagi daripada Nenek Ani juga, Muhammad Mohaimin dan juga Hajijah Salbi. Terima kasih kepada semua yang telah pun menghantarkan komen-komen dan juga ucapan untuk hari ini. Jika ada kesempatan, saya akan bacakan lagi ucapan-ucapan anda. Yang nak buat pilihan bersama 2.0 seperti biasa, bermula jam 9 pagi akan ada satu poster pilihan bersama 2.0. Di situ anda boleh hantarkan dua ucapan atau dua pilihan lagu anda, lagu mana yang anda ingin kami putarkan. Dan tepat jam pukul 9 malam nanti, kalau anda hantar awal sikit pun, peluangnya lebih cerah lah untuk lagu anda diputarkan oleh penyampai ataupun DJ dalam segmen pilihan bersama 2.0. jom kita nak layan lagi lagu ini, seterusnya lagu dari Dato' M. Daud Kilau dengan Salam Kasihku. Layan terus Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kakak.
1: Hai mama. Mama, mama hari ni kan kakak nak cerita macam-macam kakak makan sekolah nanti. Mama nak dengar.
0: Hush, kakak ni. Boleh diam tak? Mama tengah bawa kereta ni kan?
1: Okey mama. Yeay, dah sampai rumah. Kakak nak tolong mama masak boleh ke mama? Oh, tak sabar nak tolong mama masak boleh ke mama?
0: Payahlah kakak. Mama nak cepat ni. Adik-adik nak makan tu. Bagaimana sekarang?
1: Okey mama. Daddy, kakak rasa sedih. Kakak rasa sunyi sangat. Kakak nak cakap dengan mama, tapi mama asyik sibuk aja. Kakak rindu mama.
0: Walaupun sibuk bertugas, jangan abaikan anak-anak kita. Sentiasalah berkomunikasi kerana mereka harta paling bernilai. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional FM.

0: Okey bola, mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan Yes, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi pakai jersey, ajak kawan, standby suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, Yes dan Ilmu Chat.

Nasional FM sentiasa di hati. Dah pun 5.11 minit pagi ketika ini. Anda masih lagi bertemankan Izzy di jam yang terakhir dalam Nasional Geng Burung Hantu. Untuk edisi hari ini 2 Oktober 2026 bersama dengan hari Jumaat 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Selamat pagi. Apa khabar anda pagi ni? Mungkin ada yang baru bangun tidur, ada yang tengah bersiap-siap nak pergi kerja kan? Dan ada jugalah yang mungkin dari awal pagi tadi sebenarnya dah pun mula sibuk di dapur. Jadi buat peniaga-peniaga dekat luar sana, mesti sekarang ni tengah sibukkan siapkan barang-barang jualan, masak lauk pauk, membungkus nasi lemak juga, menggoreng kuih-muih dan macam-macam lagi lah. Inilah ada lagi yang belum buka kedai pun, dah berpeluh-peluh dah badan pagi ni kan. Dan untuk ibu bapa juga, mungkin pagi-pagi ni macam masuk gelanggang lah gitu ya. Kejutkan anak-anak, sediakan sarapan, siapkan bekalan lagi, cari, kadang-kadang stokin pun hilang, beg tak tahu nak letak dekat mana kan. Itulah dia cabaran apabila bergelar seorang ibu dan ayah di pagi-pagi hari macam ni kan. Tapi sebenarnya itulah dia warna-warni kehidupan kita. Setiap pagi tu ada cerita lah ya. Setiap orang ada tanggungjawab dan masing-masing sedang berusaha lah untuk mencari rezeki dan juga memberikan yang terbaik demi keluarga yang tercinta. Jadi walau sesibuk mana pun pagi anda pagi ini, jangan lupa terus senyum, jaga kesihatan, tengok cuaca dekat luar masih lagi berada di paras yang tidak begitu baik sebenarnya. Jaga kesihatan dan jangan lupa sarapan. Rezeki tu kadang-kadang kita cari, tapi kita sebenarnya kesihatan kita adalah kebahagiaan diri kita juga yang perlu untuk kita hargai. Jadi semoga pagi ni membawa rezeki yang melimpah ruah untuk anda sekeluarga, urusan anda dipermudahkan dan juga senyuman yang tidak putus-putus. Selamat pagi semua. Jom kita mulakan hari ini dengan penuh semangat.

0: Rabbana hablana min azwajina, wahai Tuhan kami, kurniakan kepada kami pasangan hidup kami. Tu yang dua ada tu, yang tak ada lagi ni, yang mana belum kahwin lagi ni. Ha ni, minta apa? Pasangan hidup. Wa dzurriyyatina, zuriat keturunan, anak-anak, cucu, cicit semua ni sepanjang-panjang ni. Qurrata a'yun, penyejuk mata, penawar hati. Nampak anak kita, sejuk mata kita. Tengok suami kita, sejuk mata kita. Bukan ambil air buh kat je mata. Panas tengok ambil air buh. Ambil air batu. Dah. Tengok dia tu hati jadi tenang. Itu penyejuk mata. Sallallahu Muhammad. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Kunci dia tuan-tuan. Dan jadikanlah ibadat mereka itu apa ni? Ketua bagi orang-orang yang bertakwa. Bukan takat orang bertakwa. Mereka ni pemimpin kepada orang-orang bertakwa. Hajat kita kepada zuriat keturunan tu. Tapi nak dapat keturunan tu, dia start dengan mula satu, mesti niat kerana Allah. Ni dah kahwin berapa puluh tahun lah? 30 tahun dah kahwin. Macam mana Ustaz 30 tahun dah tak pernah sekali pun terlintas dalam hati nak niat kerana Allah? Salih Allah Muhammad. Tu Allah kata dalam ayat tu, Allah kata apa? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajah. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah ni, Allah jadikan, salih Allah Muhammad, menciptakan untuk kamu ni pasangan-pasangan kamu. Maksudnya, daripada perkahwinan itu, siapa yang jadikan? Allah yang jadikan. Pertemuan kita dengan dia tu, tu Allah yang tentukan. Malangnya bila berkahwin, langsung tak teringat ni, aku berkahwin ni kerana Allah yang menciptakan dia tu untukku. Tu dia faham tak faham ni? Eh? Lah ni macam mana nak buat ni? Ha? Dah 30 tahun dah kahwin ni? Betulkan niat. Betulkan niat balik. Sebab ingat kita sebut tadi nah, apa tindakan yang tuan-tuan akan buat selepas daripada tu, dia akan terkait dengan pasal apa kita nak buat benda tu. Maka kalau tuan-tuan boleh bayang dah, waktu perkahwinan tu, nikah-nikah tu, aku terima dia ni kerana Allah, ya Allah. Bukan pasal segak. Bukan nak abang kata tak payah pilih segak. Allah suruh kan, pilih yang cantik. Pilih tengok hartanya, tengok keturunan dia, tengok kecantikan dia, tengok agama dia. Tengoklah juga. Cari main ni. Cek ni. Ni ada orang nak main minang kamu ni. Lepas tu? Nak tengok kah? Tak payah tengoklah mak. Saya kahwin kerana Allah. Sekejap lagi tiap-tiap hari duduk memendam rasa je. Ya Allah, buat buruk dengan kau ni. Ni segak tu penting juga. Cuma segak ni subjektif. Ada orang suka kelab hitam. Dia berkenan sungguh dengan hitam. Buat macam mana? Kalau semua orang berkenan putih, siapa nak kahwin dengan orang hitam? Allah bagi dia berkenan hitam. Ada orang berkenan putih. Ada orang berkenan gemuk. Ada orang berkenan kurus. Dia subjektif. Kecantikan ini subjektif. Dia bergantung filter apa yang digunakan Instagram dia tu lah. Tak faham rupanya. Payah cakap orang tak ada info ni. Kami yang mana tahu filter-filter. Ustaz, kami duk pegang tasbih. Semallah-semallah yang tu je lah. Tentu Allah SWT Muhammad, Allah jadikan, subhanallah. Pilih, tapi subhanallah, walau cantiknya, walau hartanya, ingat kecantikan itu akan hilang. Mai lama-lama 10 tahun berubah dah muka sikit, 20 tahun lagi berubah muka. Mai 30 tahun, 40 tahun kahwin dah tak sama dah. Macam waktu mula-mula kahwin dulu ni, kedut sana, kedut sini. Baju tak apalah boleh streka. Kulit nak streka macam mana? Faham tak ni? Tapi dah kahwin bukan pasal cantik, sedap mata, memandang cukup lah. Kahwin bukan pasal harta, sebab harta boleh hilang. Waktu kahwin ada harta, tiba-tiba jatuh bankrupt, tiba-tiba meniaga tak jadi, tiba-tiba apa berlaku, akhirnya bankrupt. Aku tetap bersama dengan dia sebab aku bukan berkahwin semata kerana harta dia. Ha ni, cuma macam mana nak bagi jadi itu berkahwin kerana Allah? Bila dia berkahwin kerana Allah, ingat lah, dia buat sesuatu kerana apa? Tindakan yang akan dia buat itu bersesuaian dengan apa yang dia niatkan. Maka tuan-tuan, Allah SWT Muhammad, jadi apa? Tenang. Macam mana nak main tenang ni? Allah SWT Muhammad, dia ada dua. Pertamanya mawaddah, yang keduanya rahmah. Mawaddah ni macam mana? Mawaddah ni tuan-tuan, nak faham ambil, dia cinta yang membara. Dia ada cinta. Cinta ni tuan-tuan, dia kena sentiasa groom dia. Groom dah groom. Kalau pokok ni dia kena sentiasa siram, barulah dia subur. Dalam keluarga ni tuan-tuan, dia kena sentiasa groom cinta tu. kasih sayang tu. Allahumma sayyidina Muhammad. Dan groom kepada cinta ini, dalam perkahwinan ini, dia tidak boleh base kepada nafsu semata-mata. Kalau tuan-tuan base kepada nafsu semata-mata, bila tuan-tuan salah seorangnya kehilangan nafsu pada satu yang lain, seorang yang lain, dia akan tinggalkan. Cinta ni tuan-tuan, dia kena sentiasa di, Allahumma sayyidina Muhammad, dibaja dia, sentiasa digebukan dia. Salih alaihi Muhammad. Tuan-tuan, lepas tu, antara perkara yang kena ada dalam rumah tangga kita ni tuan-tuan, ialah, sayyidina Muhammad, berhias. Bukan tunggu muda-muda, waktu kahwin-kahwin dulu tuan ni, waktu belum kahwin, nak keluar kena habak 2 jam awal. Oh. Ni, I nak pergi pick up sekejap pukul 8 ya. Pukul 6 bersiap dah. Oh. Ha ni, bubur lipstick lah, bubur bedak sampai 3 inci. Ni traffic light tuan ni. Pakai punya segok, punya lah wangi. Lepas-lepas kahwin, dia ingat dia kahwin orang lain. Ada hari tu. Dekat mana tu? Dekat India. Dia punya dua keluar dengan kawan tu, berkawan tu bertahun-tahun tuan-tuan. Hari kahwin tu, esok-esok tengok, hui, hang siapa? Dah kenai, dia buang-buang makeup, dia tengok, hui, siapa ni? Ayolah. Lah. Macam aku orang lain. Dia punya fake tuan-tuan. Dia pergi saman perempuan tu. Sebab menipu. Memang berhias bukan main sebelum kahwin. Lepas-lepas kahwin, subhanallah, dia own dah. Own dia panggil dah. Memiliki. Faham tak? Balik-balik rumah dengan bau belacan, dengan kulit bawang tadi, dengan kulit udang duduk tadi. Kain apa? Baju kelawak tu yang pakai. Kotak basuh. Duduk kan baju kelawak tu. Kalau cerita, kenal tak Kak Limah? Kenai kira terbayang tu baju kelawak tu ya. Dia punya favorite pakaian yang dia pakai tu. Tuan-tuan, lepas tu suami tengok orang lain marah. Ha, jeling, korek jip mata, dia kata kat lagi dia. Takut bawa kereta straight, orang melintas tepi pun tak berani nak jeling, takut bini marah. Tuan-tuan, saya Muhammad, cuba berhias. Nabi SAW ajak kita untuk berhias. Orang perempuan berhias untuk suami. Tuan-tuan boleh bayang tak, kita, isteri kita nak keluar pergi kerja, ada seorang tu tulis. Saya pun baca kesian dekat dia. Dia kata 4 tahun dah dia tak sentuh isteri dia. 4 tahun. Dia kata sampai ke tahap bila isteri dia nak keluar pergi kerja, isteri dia berhias itu, dia kata saya jatuh cinta dengan isteri saya setiap kali dia berhias nak keluar pergi kerja dia, sebab cantiknya dia, tapi saya tak pernah sentuh dia. Dia tak mau. Setiap hari balik, dia akan bagi alasan. Setiap hari balik, dia akan bagi alasan. Letih, penat, tak larat. Jangan kacau dia. Tuan-tuan. Dia kata, saya nak apa? Saya nak kahwin lain. Dia tak bagi. Dia marah. Itu boleh bayang tak macam mana perasaan. Buat apa kahwin kalau macam tu? Sama je. Lelaki perempuan pun sama. Kalau tuan-tuan kahwin, biar sama-sama duduk dalam nikmat perkahwinan tu. Orang perempuan nak berhias. Berhias kat siapa kalau bukan lelaki dia? Nak berhias kat siapa lagi? Siapa yang kalau dia tunjuk keindahan tubuh dia, yang dia dapat pahala kalau bukan suami dia? Dia keluar pi pakai cantik-cantik, pakai lipstik merah-merah, pakai bedak putih-putih. Macam kata Sayyid Muhammad, Datuk Alif Syukri kata, muka putih tangan hitam. Bedak punya banyak muka, tangan hitam. Terlupa nak color sekali dengan tangan-tangan tu. Pergi kerja tuan-tuan Sayyid Muhammad, orang tengok dia cantik, orang bau dia wangi, orang tengok dia lenggok dia, orang tengok dia apa. Dia berhias tu untuk siapa? Dia berhias tu untuk siapa? Untuk pandangan orang. Dia boleh kata bila orang tanya dekat dia. Dia panggil ada satu istilah dalam syarak namanya tabarruj. Apa maksud tabarruj? Berhias kepada orang selain daripada suami dia. Betul dia hias sungguh. Berapa lama dia spend masa untuk dia sehari dia nak keluar pergi kerja tu? Spend masa berkejam-kejam. Untuk siapa? Tahu dia jawab apa? Standard jawapan orang perempuan untuk kepuasan diri sendiri. Lepas tu duduk sorang-sorang lah. Duduk sorang-sorang di rumah pakai gitu. Kurang tu, hari-hari yang Sabtu Ahad yang tak kerja, yang tak ada siapa-siapa di rumah, pakai sorang-sorang. Tu baru kepuasan diri sendiri. Dah, waktu di rumah dia, Salih Muhammad, kain tola je atas kepala keluar tu. Pakai kain batik sampai ke dada ni, atas kat tu je. Kita pakai elok keluar tu maksudnya, kita mengharapkan orang pandang kita. Kalau kita mengharapkan orang pandang kita, maka di sana ada satu istilah namanya tabarruj. Berhias kepada orang yang selain daripada orang yang layak untuk dia. Dosa? Lepas tu macam mana? Berhiaslah untuk suami. Nak bina balik ni. Balik rumah pakai elok-elok. Apa yang suami suka dia pakai? Pakailah. Pakai ni bedak. Pakai lipstick, minyak wangi. Beli minyak wangi yang suami suka bau dia. Bukan yang kita suka, yang suami kita suka bau dia. Sebab wangi itu untuk suami. Pakailah wangi-wangi dalam rumah tu untuk suami dia. Ini bukan cakap untuk isteri. Suami pun serupa. Apa yang suami dia, apa yang isteri dia suka, pakai. Dia kata, "Ustaz, isteri saya suka saya pakai seluar pendek di rumah. Pakai." Kata, "Isteri saya suka ni, dia suka perut saya gosok-gosok. Dia tak bagi saya pakai baju. Tak payah pakai."
1: Allahumma

0: Kaki bola? Mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi pakai jersey, ajak kawan, standby suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu Chat.

Baik, anda saja baru saja dihiburkan oleh JJ dengan perjalanan ke syurga membawa kita ke pukul 5.44 minit pagi ketika ini. Nampaknya sampai di sini sajalah kesempatan saya bersama dengan anda. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami di Nasional FM. Geng Burung Hantu bermula 12.30 malam tadi sehinggalah ke pukul 6 petang nanti. Dan sebelum seperti biasa, selepas ini tiga suara akan menemui anda untuk 4 jam yang berikutnya. Jadi terus kekal bersama dengan kami di Nasional FM. Dan sebelum berpisah, saya terlebih dahulu mohon nak maaf jika ada terkasar bahasa sepanjang saya bersiaran. Jumpa lagi di lain waktu. Mohon jaga diri semua. Assalamualaikum dan bye-bye.

0: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nidaul Islam. Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Syarha Muhammad Nordin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita bincang hari ini tentang keutamaan mengharapkan nikmat. Semua yang saya muliakan, mungkin saat ini kita sedang sakit, kita sedang diuji dan kita rasa ia sangat besar. Bila hidup kita ada Allah, kita ada tempat untuk meletakkan hajat hati. Kita mahu selamat, kita mahu dimudahkan, kita mahu diredai. Semua tu nikmat yang kita pinta darinya semata-mata. Kita fokus, kita mengharapkan nikmat ni. Fokuskan Allah sebagai keutamaan dalam sebutan di lidah kita. Bayangkan kita sedang sakit ataupun diuji, lidah kita masa itu sebut apa? Fokus kita apa masa itu? Fokus kita keluhan ke? Keluhan tak bantu kita. Baiknya Allah, tengok apa yang Allah sebutkan dalam ayat yang terakhir surah Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ada apa dengan ayat ni? Kita mohon Allah tunjukkan jalan orang yang diberi nikmat. Ghairil maghdubi 'alaihim. Bukan jalan orang yang Allah murkai, bukan jalan orang yang sesat. Waladdallin. Bukan jalan orang yang sesat. Dan dalam surah Al-Baqarah yang menyusul, ya, selepas surah Al-Fatihah ini, kita dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla tentang golongan-golongan yang dimurkai dan golongan yang sesat. Supaya kehidupan kita ni, kita jelas jalan mana yang patut kita ikut untuk kita terus mendapat nikmat kedekatan dengan Allah Azza wa Jalla. Bila sebut surah Al-Baqarah ni, ada hadis sebut, apabila surah Al-Baqarah dibacakan dalam rumah, jin syaitan akan keluar dari rumah tu. Jadi kalau sekarang ni kita berada kat hospital misalnya kan, kita cuba untuk baca surah Al-Baqarah, insyaAllah mudah-mudahan jin syaitan keluar daripada hospital tempat kita berada ni, yang duk bisikkan keluhan putus asa, yang duk bisikkan fikiran negatif pada kita. Dan kita juga mohon pada Allah, moga jin syaitan akan keluar dari dalam diri kita dengan pelbagai hasutan, pelbagai putus asa yang dia bisikkan. Kita nak dekat dengan Allah. Allah ciptakan peristiwa yang berlaku kat dunia ni semua jadi ujian. Kesakitan kita ujian, kita saat ni pun ujian. Ada insan yang ternanti-nanti untuk dapat nikmat yang macam kita ada sekarang. Kita pula sedang mengeluhkan keadaan kita sekarang. Jom kita basuh sikit jiwa kita. Ucapkan Alhamdulillah atas nikmat yang apa saja yang kita ada hari ni. Walaupun kita sedang sakit, sakit tu tetap jadi nikmat bagi orang yang bersyukur, yang masih lagi renung ada lagi nyawa, ada lagi peluang, ada lagi kesempatan. Biar itu yang fokus, yang jadi keutamaan untuk kita fikirkan saat kita sakit dan diuji sekalipun. Bukan setiap hari kan kita sakit begini. Hanya sekali-sekala je, beberapa kali dalam hidup kita Allah kesian kat kita. Jadi kita nak banyak sebutkan nikmat, insyaAllah kurang kesakitan kita. Sekian saja daripada saya. InsyaAllah ada rezeki. Jumpa lagi.
1: Nidaul Islam. Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Para pendengar National FM, daripada saya Megat Muhammad Zaid, Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargamu. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، وعيتها اليوم من شريعتك نصر أزل صلاتي أكن ديريكن. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM.
2: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, iaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah, dan segala puji bagi Allah. Tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini untuk siaran Negeri FM Radar Pagi buka siaran edisi Jumaat 2 Oktober 2026 bersamaan dengan 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Hari ini bertemankan Zoo, insyaAllah sampailah pukul 10 pagi nanti. Terima kasih untuk anda semua yang pagi ni dah pun memilih frekuensi Negeri FM sebagai peneman anda. Tadi azan subuh bagi kawasan Seremban dan juga Port Dickson dah pun berkumandang pada pukul 5.52 minit pagi. Jadi untuk anda semua yang belum lagi tunaikan solat fardu subuh, jomlah kita tunaikan terlebih dahulu kewajipan sebelum kita mulakan hari kita hari ini. Okey, apapun urusan anda, Zoo doakan agar semuanya dipermudahkan. Terus bersama Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.
1: Inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai bila?

0: dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Hai semua, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Ya, Negara FM ingat sampai bila-bila. Alhamdulillah, salam Jumaat penghulu segala hari buat anda semua. Apapun yang dirancang, apapun yang diusahakan hari ini, Zu doakan agar semuanya dipermudahkan. Amin, insyaAllah. Yang mana baru je dengarkan Negara FM tu kan, tak kiralah dalam kereta ke, dekat rumah ke, sambil santai-santai pagi ni, ataupun ada yang dengar kat dapur kan, omak-omak wan-wan sambil nak sediakan sarapan tu, terima kasih Zu ucapkan kerana terus memilih 92.6, 95.7 dan juga 107.7 sebagai peneman anda. Okey, ataupun ada juga yang dengarkan di RTM Klik, teruskan dengar sampailah bila-bila. Okey, jadi untuk anda semua hari ni bertemankan Zu, semestinya ada pelbagai perkongsian Zu nak kongsi dengan anda. Apa yang menarik dalam Negeri Sembilan untuk hujung minggu terutamanya, sebentar nanti kita akan kongsikan untuk jam yang kedua. Okey, jadi untuk anda semua, kalaulah pagi ni ada yang dah mulakan pemanduan nak kongsi info trafik, ui, sangat dialu-alukan, hantar je dekat 012-603-0603. Kalau menghala ke Jabatan Penyiaran Negeri Sembilan ni kan, Zu nak pergi kerja tadi kan, jalannya tu memang banyak lopak air sebab malam tadi hujan. Kalau di sekitar pinggiran Senawang ni lah, dekat Sungai Gadut ni, hujan. Jadinya untuk anda yang mungkin di kawasan anda pun sama juga. Apa orang kata, malam tadi baru lepas hujan ataupun pagi ni pun hujan, pastikan anda pandu berhati-hati, tingkatkan fokus terhadap pemanduan anda. Apa pun, doakan agar semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Okey, baik. Jap lagi kita nak tengok juga bagaimana keadaan cuacanya untuk seluruh Negeri Sembilan. Menerusi Mat Malaysia, kena terus bersama dengan Zu. Negara FM ingat sampai bila-bila.
1: Jom ikuti platform media sosial Negeri FM Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.
2: Kau ni apa hal?
3: Ha? Awak kita?
4: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
5: Awak okey tak?
3: Awak okey tak? Awak okey tak?
6: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
7: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
3: Awak okey tak?
8: Hello, salam sejahtera. Siapa melayani kasih macam mantu?
9: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: muka anda. Mudah mencegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan tiada air bertakung. Semburan kabus bukan langkah terbaik untuk mencegah pembiakan nyamuk Aedes. Bertindak sekarang. Cari dan musnah tempat pembiakan nyamuk Aedes. Mesej ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah hai radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dong anak-anak FM yo. Ingat sampai bila-bila.

Semaan Syahizi Sam dan juga Yana Samsudin dengan lagunya Begini Caranya baru saja menghiburkan pagi anda. Salam Jumaat buat semua yang baru je dengarkan Negeri FM sekarang ini. InsyaAllah hari ini kan Radar Pagi bertemankan Zoo sampailah pukul 10 pagi nanti, okey? Jadi untuk anda semua, kalaulah ada ucapan ke, nak sampaikan ucapan ulang tahun kelahiran buat rakan anda, boleh je hantarkan ucapan tersebut di 012-603-0603. Ataupun ada juga lah nak kongsi info trafik buat anda yang sedang memandu tu, boleh juga hantarkan di nombor yang saya sebutkan tadi ya. Yang penting kena pandu berhati-hati. Baiklah, tadi Zul ada bagi tahu kan nak kongsi hari ni macam mana keadaan cuaca ramalannya untuk seluruh Negeri Sembilan. Sebab malam tadi hujan rata-rata kawasan kan. Untuk pagi ni kalau kita tengok, hujan di beberapa tempat di kawasan pantai. Manakala di sebelah petang diramal ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Malam hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Dan suhu maksimum hari ini kita 34 darjah Celsius. Kalau tengok rata-rata hujan lah dari pagi sampailah ke malam. Harapnya hujan ni dapatlah bawa segala, orang kata, udara-udara tak sihat, jerebu tu bawa pergi ya. Semoga kita kembali, orang kata, kualiti udara kembali pulih dan juga baik dekat Malaysia ni. Amin. InsyaAllah kita doakan yang sama-sama ya. Jadi untuk anda semua, jangan tukar frekuensi tau. Sebab nanti untuk jam yang kedua, banyak lagi perkongsian Zoo nak kongsi dengan anda. Kena terus bersama dengan Zoo dalam Radar Pagi Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Jom kita layan dulu persembahan Spider dengan lagunya Lautku Cukup Mas.

0: Jari menari bukan untuk mencaci. Mulut berbunyi bukan untuk membenci. Yang muda disayangi, yang tua dihormati. Marilah saling hormat menghormati. Bukan kena bayar pun kan.
1: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: pun kan, kalau kita makan, kita ni dia berkata berbura sambil makan lah, batang pi atu je. Kau nak berbura, kau berhenti makan. Kena lempak lah kolam tu je. Kata
1: poteh-poteh itu kan, jangan nak berlari-lari kau cetan. Dia pun lari-lari nyuruh kau. Kalau dia bantai dia poteh kan, duduk dia diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walaupun macam mana, kita jangan menyusahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan?

Untuk anda semua yang sedang memandu tu, hati-hati, okey? Mungkin ada yang baru nak hantar anak ke sekolah, ada yang baru nak mulakan perjalanan ke tempat kerja. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi lah. Zul doakan. Yang penting jangan main telefon pintar semasa memandu, okey? Kalau ada info trafik nak dikongsikan kepada kami, Zul dekat sini bacakan, kongsikan kepada semua pendengar yang mana mungkin lalu jalan yang sama dengan anda, kan dah beri manfaat dekat orang pagi-pagi Jumaat ni. Hantar je dekat 012-603-0603. Apapun urusan anda hari ni, mungkin banyak perkara yang perlu diselesaikan. Tak apa, pelan-pelan tau. Selesaikan satu persatu, insyaAllah nanti selesai pada waktunya. Gitu. Jangan terlalu fikir sangat, nanti tertekan. Nanti hari Jumaat ni nak kena senyum je. Bukan Jumaat, sebenarnya setiap hari, tapi hari ni kan Jumaat, kena extra lagi senyum tu, sebab besok nak cuti dah. Mungkin ada hari ni yang ada perancangan nak balik kampung, ada yang hari ni perancangan nak bercuti keluar negeri, kan? Ha, seronoknya. Banyak perancangannya tu. Apapun, semoga baik-baik je lah untuk anda semua, okey? Nanti tepat pukul 7 pagi, jom kita dengar dulu utama 7 pagi dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Zul akan kembali untuk jam yang kedua. Jangan tukar frekuensi anda. Terus bersama Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Selamat pagi. Dengar Negeri Afar, ingat sampai bila-bila. Kejutkanlah aku dari mimpi semalam setelah suria memancar sinarnya. Jangan lupa dengarkan Radar Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri Afar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat penghulu segala hari. Apa khabar semua? Okey ke tidak tu? Harapnya semua dalam keadaan yang sihat, ceria aja di pagi Jumaat ni kan. Pagi ni kita lebihkan sikit senyuman tu, biar sampai ke telinga tak apa. Jangan monyok-monyok pergi gerai beli sarapan, monyok masuk pejabat, muka masam mencuka orang katakan. Jangan macam gitu. Pagi-pagi ni kita kena terus senyum aja, walaupun mungkinlah dalam hati tu Tuhan je yang tahu. Tapi tak apa, insyaAllah kalau kita senyum kan, sebarkan positivity tu kepada semua yang ada di sekeliling kita tu, insyaAllah yang baik-baik juga datang kepada kita. Apa pun urusan anda hari ini, Zul doakan agar semuanya dipermudahkan, lancar semuanya, insyaAllah. Okey, hari ini bertemankan Zul sampailah pukul 10 pagi nanti. Untuk anda, kalau lah pagi ni ada yang nak sembang-sembang kan, nak hantar ucapan ke, nak kongsi gambar dan juga menu sarapan ke, hantar aja dekat 012-603-0603. Selepas ini Zul ada nak kongsikan ni, perkara penting yang waris-waris kita kena ambil tahu. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama dengan Zul dalam Radar Pagi.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Ado sa joyo.
1: Apotando guru to bilang dalam begaul menghormati orang. Bekato lembut tidak temberang, bersopan santun muko belakang. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Ya, 7.31 minit pagi sekarang ini. Selamat pagi untuk semua pendengar Negeri FM. Okey ke tidak tu? Mungkin hari ini Jumaat kan? Pagi ni adalah yang diuji dengan sakit tubuh badan. Ada yang domam malam tadi kena hujan. Tak sempat nak ngelak kan? Payung lupa nak bawa malam tadi kalau dekat Seremban ni hujan. Jadi mungkin pagi ni demam. Semoga diberi kesembuhan ya. Kalau rasa melarat tu, rasa macam aduh, ubat pun tak jalan kan? Pergilah orang kata klinik yang berhampiran, dapatkan nasihat doktor lah. Semoga semuanya diberi kesembuhan ya. Dan untuk anda semua, kalau ada ucapan pagi ni, mana sedang memandu, kalau ada info trafik, boleh hantar je dekat 012-603-0603. Okey, baiklah. Nizu nak kongsi tahniah buat Harimau Malaya yang berjaya benam Singapura 6-0. Meskipun terlepas tiket ke final, tak mengapa, kita terus beri sokongan untuk Harimau Malaya. Jangan pernah putus sokongan anda kepada semualah atlet Malaysia juga terutamanya. Ini Zu ada nak bagi tahu, tadi Zu adalah kongsikan ada berita penting. Zu nak bagi tahu waris-waris kita ni, harapnya semua yang tengah dongar ni kena fokus ya. Hari ini Jumaat 2 Oktober 2026, ada beberapa jalan yang ditutup untuk kita beri laluan kepada Lito di Langkawi LTDL 2026. Dari pukul 11 pagi nanti ya, hari ini pukul 11 sampailah pukul 12 tengah hari. Antara jalan-jalan yang terlibat, ini dia, Jalan Seremban ke Tampin. Seterusnya kalau kita tengok dekat sini, persimpangan Mawar Tom Yam, Batu Hampa, persimpangan Masjid Pulau Mampat, persimpangan Kodai Kak Teh, Jalan Seremban Tampin, persimpangan Lampu Isyarat Petronas Rembau, Jalan Rembau Pedas. Jadi untuk anda semua kalau nak lebih orang kata jelas kan laluan-laluannya kalau di sekitar Negeri Sembilan ni, anda boleh singgah di Facebook Polis Negeri Sembilan. Kita punya penguatkuasa dah pun muat naik orang kata kenyataan media jalan mana yang ditutup untuk anda mudahlah nak rancang perjalanan anda hari ni kan. Dari pukul 11 pagi sampai pukul 12 tengah hari saja untuk kita beri laluan kepada atlet-atlet bagi Lito di Langkawi LTDL 2026. Yang mana kan, kalau Zu ni dulu-dululah, dulu-dulu je sempat nak tengok. Kalau sekarang ni tak sempat lah, tengah kerja kan. Memang suka ni tengok atlet-atlet berbasikal ni duduk tepi jalan kan. Kadang-kadang dapat botol, botol tu siap letak dekat dalam almari sampai sekarang tau. Jadi yang mana adalah akak-akak, abang-abang nak bawa anak-anak tengok orang kata acara berbasikal ini, pastikanlah anda jaga keselamatan ya. Kalau ada berada di lokasi tu, pastikan ada di lokasi yang dibenarkan sahaja. Jangan berdiri terlalu hampir lah dengan laluan perlumbaan tu. Pastikan tengok anak-anak kecil. Kita tak naklah perkara-perkara yang tak diingini berlaku. Sebab apa? Mereka yang berlumba basikal ni memang fokus nak sampai ke orang kata penamat tu dengan cepat aja. Memang dah tak ada nak tengok dah orang kata sesiapa yang kat dekat tepi tu kan. Jadi kitalah yang kena jaga orang kata keselamatan diri kita ya. Jadi itulah dia sedikit perkongsian untuk anda semua. Kena ambil maklum berkenaan notis penutupan jalan sempena LTDL 2026 hari ini pukul 11 pagi sampailah pukul 12 tengah hari. Baiklah, sebentar nanti Zu nak tengok juga apa yang menarik, apa yang viral dekat media sosial, nak kongsikan dengan anda semua. Kalau anda ada ucapan, laju-laju cepat, nanti Zu bacakan satu persatu di 012-603-0603. Jom kita layan dulu persembahan Misha Omar dengan lagunya Kuseru. Semuanya untuk anda, Radar Pagi.

0: Jika nasihat manusia tidak mampu mengubah kita, bacalah Al-Quran.
1: Dengarkan majlis perasmian penutup Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi pada 10 Oktober 2026 pukul 9.50 minit pagi hanya di Nasional FM. Madani dihayati, ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jahil.
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
1: Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Ya, selamat pagi, 7.49 minit pagi sekarang ini. Terima kasih untuk anda semua yang terus kekal setia bersama dengan frekuensi Negeri FM. Yang mana sedang memandu tu, hati-hati, okey? Kemana saja hala tujunya, semoga semuanya selamat sampailah ke destinasi yang dituju. Kalaulah kita tengok kan, zuintai-intai jugalah dekat tingkap di konti Negeri FM ni. Kalau tengok cuaca di sekitar kompleks penyiaran ni, macam cantik kan. Harapnya begitu jugalah di kawasan anda. Kalau adalah info cuaca nak kongsi Zu, hari ni kat rumah ni hujan dari pagi, boleh je hantar dekat 012-603-0603. Okey, baiklah. Hari semalam kan, Zu ada terbacalah satu berita ni yang menyatakan bahawa penyanyi rock legenda Datuk Nash ada terlibat dalam kemalangan motosikal baru-baru ini ketika beliau dalam perjalanan pulang ke rumah selepas tunaikan solat Isyak dan mengikuti ceramah di Surau Berhampiran. Kalau kita tengok apa yang dilaporkan oleh Dada Akhbar ini, akibat kejadian itu, Datuk Nash menerima 52 jahitan, 24 jahitan di kepala dan juga 28 jahitan di dahi kiri. Walau bagaimanapun, pemeriksaan mendapati tiada kecederaan dalaman yang serius. Jadi kita sama-sama doakan agar penyanyi rock legenda Datuk Nash segera diberi kesembuhannya. Begitu juga dengan anda yang sekarang ini sedang dengarkan Negeri FM, mungkinlah diuji dengan sakit, sedang berjuang untuk lawan segala penyakit tu. Zu doakan agar anda sentiasa kuat, sentiasa positif dan segera sembuh, insyaAllah. Terus bersama Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Terlalu

0: Hai semua, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Ya, yang mana sedang memandu tu hati-hati. Buat anda semua sedikit perkongsian ya, info trafik pagi ini. Kalau kita lihat di aplikasi X Plus Traffic, mereka ada maklumkan ada berlaku kemalangan di kilometer 241.6 arah selatan dari Senawang ke Pedas Linggi. Trafik terkawal setakat ini, lorong kecemasan terhalang. Jadi untuk anda semua yang lalu di lokasi yang Zu bagi tahu tadi tu, pastikan anda berhati-hati. Dan pada 15 minit yang lalu ya, ini anda kena ambil maklum, mungkin ada yang tengah terperangkap dalam kesesakan lalu lintas. Trafik sesak 5 km di kilometer 279.2 arah utara dari Bandar Ainsdale ke Bandar Baru Nilai. Lorong kiri, lorong tengah terhalang dan trafik setakat ini sesaklah, apa yang dilaporkan oleh Plus Traffic ini. Jadi untuk anda semua, kalau mungkin nah sekarang ini lalu di lokasi yang Zu kongsikan sebentar tadi, pastikan anda kurangkan kelajuan dan juga pandu dengan lebih berhati-hati. Elakkan daripada melihat atau mengganggu kawasan kemalangan, dan yang paling penting, kekalkan jarak selamat antara kenderaan pada setiap masa. Fokus betul terhadap pemanduan tu, okey? Jangan orang kata tengok apa yang berlaku dekat situ, nak update status dulu. Jangan, sabar dulu. Fokus dulu dengan pemanduan anda. Apa pun Zu doakan agar semuanya selamat sampai ke destinasi. Amin, insyaAllah. Selepas ini kita ada persembahan Aisyah Retno dengan lagunya Tak Adil. Kita ada juga lagu Kembali Senyum, nyanyian Ariel. Dan kita ada persembahan Niji, Biarlah. Jangan ke mana-mana, terus bersama Radar Pagi.

0: topi keledar lumba RM300. Jaket kulit import dan sarung tangan RM700. Grafik dan pelekat tambah RM500. Sedihnya, bagaimana anda membazir hasil keringat untuk kelihatan bergaya? Tetapi, tidak menghiraukan keperluan asas yang boleh menyelamatkan nyawa. Sehelai vest keselamatan kurang daripada RM20. Mentol lampu belakang pula hanya RM3. Dua keperluan keselamatan ini membolehkan anda dilihat. Jadi, berbelanjalah demi keselamatan anda. Anda mampu mengubahnya.
1: Selamat pagi. Dengan Negara Fah, ingat sampai bila-bila. Rajut